0: Teman berdua, sekarang saatnya kita cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Aziz di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa, selamat pagi Kak Aziz.
1: Selamat pagi Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat baik.
0: Oke, Kak Aziz, gimana untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini ya. Lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama, langsung saja. Saya akan sebutkan satu-satu ya. Dari simpang mulai simpang Sultusuman atau simpang Sri Maya pada pagi hari ini terlihat lancar ya pada jam 7, karena sudah jam 7 ya. Karena sudah jam 7, mungkin ini terlihat lebih lancar pada jam 7 ini. Seperti tadi sebelum jam 7 ini lumayan padat dari arah timur untuk di simpang Sultusuman atau simpang Sri Maya. Tapi ini sudah mulai lancar ya. Kendaraan yang mendominasi sepeda motor, mobil pribadi dari arah timur yang menuju ke arah barat ya, dan untuk yang dari arah selatan yang menuju ke arah utara ini juga lumayan ramai. Untuk yang dari arah Andang Raja Wali Situmbur ini juga lumayan ramai sepeda motor dan mobil pribadi juga. Ini lancar ya, yang mau ke arah utara lancar, yang ke arah barat juga lancar. Ini yang kalau ke barat malah hampir dikatakan lengang ya. Karena benar-benar yang melintas hanya beberapa untuk di simpang Sultusuman. Kayak baru awalan hijau aja itu baru ramainya hanya pas awalan hijau. Terus kalau udah ini udah lengang banget untuk di jalan Sinsut, padahal ya jalan yang besar di perkotaan Purwokerto. Ini jadi lancar banget untuk di simpang Sultusuman. Terus yang ke arah utara tadi yang tembus ke arah Kebun Dalem, di Kebun Dalem ini juga terlihat ramai ya. Ini satu arah juga di simpang Kebun Dalem dari arah barat menuju arah timur. Terus kendaraannya dari arah simpang Sultusuman tadi yang dari arah selatan ya masuk ke arah Kebun Dalem. Ini ada yang ke utara, ada juga yang ke arah selatan, ke arah timur, ya dari arah selatan ke arah timur. Jadi di Kebun Dalem ini ramai ya, yang dari arah barat dan yang dari arah selatan menuju ke arah utara. Terus, mana lagi ya, untuk yang, di Jalan Gerilya ya. Di Jalan Gerilya sebenarnya tadi ramai untuk jam 7 kurang ya. Kendaraan lumayan ramai untuk sepeda motor dan mobil pribadi. Kendaraan barang karena belum terlihat ya, jadi tadi ramai untuk kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi. Tapi untuk jam 7 lebih ini benar-benar langsung berbeda ya untuk di simpang Patriot ini atau di Jalan Gerilya ya. Saya pantau di simpang Patriot dari simpang Pancurawis, Patriot, terus Tanjung. Nah, di tiga simpang tersebut saya pantau ya, dari pinggir dari tengah ya, saya pantau ini lancar semuanya. Tadi paling ramai di Tanjung, sekarang ini sudah tidak untuk di simpang Tanjung, tapi untuk di Jalan Gerilya yang lain ini juga sudah mulai kelihatan untuk kendaraan barang ya. Tapi untuk kendaraan yang lain seperti kayak anak sekolah, orang berangkat kerja, mungkin jam 7 ini pergi agak sepi untuk yang melintasi di Jalan Gerilya. Tapi untuk di simpang Tanjung, karena terusan dari Jalan Gerilya, terus ada dari arah kota, terus dari arah Jalan Veteran, tambah lagi yang dari arah Patik Raja ya, ini ya lumayan ramai untuk sampai jam 7 ini juga masih ramai di Tanjung. Tapi tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Ini lancar untuk di simpang Tanjung pada pagi hari ini. Terus simpang Karang Luas, saya sampaikan di simpang Karang Luas karena pasar ya, yang dari arah barat. Jadi keramaian pasar tambah keramaian lalu lintas, tapi emang wajar sih karena emang pasar di situ ya ramai juga, ramai biasa, bukan yang sampai mengganggu lalu lintas ini, bukan. Hanya saja kayak mungkin bus berhenti di depan pasar, terus menurunkan penumpang ya, dan mungkin ada beberapa kendaraan yang parkir untuk mengambil barang atau menurunkan barang, ini wajar lah untuk di pasar. itu di Simpang Karangluas dari kaki simpang arah barat. Tapi untuk yang dari arah timur, selatan, utara sebenarnya lancar semuanya. Dari arah barat pun ini lancar, tapi emang sedikit padat karena terlihat ada kegiatan pasar. Sebenarnya ini lancar untuk di Simpang Karangluas, walaupun ya untuk lancar-lancarnya Karangluas pasti ramai ya. Pasti untuk kendaraan, ada kendaraan barang, tambah bus lagi, belum lagi yang mungkin berangkat kerja, berangkat sekolah, emang seperti itu untuk di Simpang Karangluas. Jadi bukan yang padat sampai macet, bukan ini padanya padat, lancar, masih aman lah untuk dilewati pada pagi hari ini. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Aziz laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Aziz.
1: Sampai jumpa Kak, sama-sama.
0: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Tradisi Makepung adalah permainan balap kerbau yang dilakukan masyarakat petani di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Jembrana. Permainan ini sudah berlangsung secara turun-temurun, sehingga tradisi ini telah menyatu dengan kehidupan masyarakat sekitar. Biasanya, tradisi dilakukan saat musim tanam padi sebagai sarana hiburan dan pengisi waktu luang. Tradisi ini juga dapat dilakukan saat panen raya. Makepung telah menjadi identitas Jembrana yang dikenal sebagai daerah buangan bagi masyarakat Pembangkan. Selain itu, Jembrana dikenal sebagai daerah yang heterogen dan lebih terbuka terhadap perubahan. Di sisi lain, Makepung juga memiliki arti sebagai olahraga gaya petani Bali lawas. Tradisi ini untuk memupuk semangat dan kegigihan dalam berjuang meraih impian.
0: Yeah.

0: teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Produa. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.
1: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, mbak?
2: Lho, piye toh, mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
2: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
2: mbak? Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
3: Kok dodolan orang itu kok. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lho?

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dijadwalkan menyelenggarakan Festival Kentongan 2026 pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Nah, perhelatan budaya yang menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia bakal dilangsungkan di sepanjang jalan protokol Kota Purwokerto. Jadi ada sebanyak 16 kelompok kentongan pilihan yang telah melewati proses kurasi ketat dari berbagai kecamatan dipastikan akan berpartisipasi guna menampilkan aransemen musik dan koreografi terbaik mereka di hadapan publik. Nah, pelaksanaan festival tahun ini menitikberatkan pada kualitas pertunjukan dengan hanya menampilkan kelompok-kelompok yang dinilai memenuhi standar estetika dan juga musikalitas oleh tim kurator. Dan selain berfungsi sebagai sarana hiburan bagi masyarakat, agenda itu juga menjadi instrumen penting dalam pelestarian seni tradisional tek-tek serta upaya peningkatan daya tarik pariwisata di wilayah Banyumas. Nah, pihak penyelenggara juga sudah melakukan koordinasi intensif terkait rekayasa lalu lintas dan juga kesiapan teknis lainnya demi menjamin kelancaran serta keamanan selama berlangsungnya acara yang rutin menyedot ribuan penonton tersebut. Jadi jangan lewatkan ya, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

di 081-327-312222 ataupun juga di Instagram @RRI Pro 2 PWT ya. Aku pengen sapa dulu yang udah join di WhatsApp ya. Selamat pagi, good morning. Ada dari Nandita katanya, pembelian paling impulsif dia adalah Lamongan karena enak. Wah, paling impulsif. Okay, baiklah. Terus juga selamat pagi, aku pengen sapa ada dari Nadira ya, katanya tiba-tiba kepikiran waktu itu beli air fryer cuma gara-gara lihat estetik di media sosial, padahal jarang banget masak di rumah. Itu katanya pembelian paling impulsifnya. Terus ada lagi dari Tasya. Asli kak, aku pernah impulsif beli tiket konser keluar kota pas bangun tidur banget, padahal tabungan lagi tipis banget. Mampus, itu sedih banget sih, tapi seru ya. Oke. Ada lagi dari Bagaskara ya. Dia beli satu set piyama mahal banget biar vibes paginya ala Pinterest, tapi ujung-ujungnya tetap saja pakai kaos oblong yang udah bolong-bolong. Ada lagi dari Rania. Kalau Rania pernah banget, aku beli mesin kopi jutaan rupiah kak demi kopi pagi yang nikmat, tapi sekarang mesinnya cuma jadi pajangan berdebu di pojokan dapur. Aduh, ini true sih ya, relate banget ya. Emang ada apa namanya yang kayak gitu ya, beli barang ya tapi gak pernah dipakai gitu ya, karena impulsif aja ya teman Pro 2 ya.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 kali ini ada kabar dari Whitney Houston ya, di mana Whitney Houston diabadikan menjadi Barbie Teman Pro 2. Penyanyi legendaris Whitney Houston kini diabadikan dalam bentuk boneka Barbie ya, dan Mattel menghadirkan Barbie signature Whitney Houston yang terinspirasi dari salah satu penampilan ikonis dari sang penyanyi. Jadi Barbie Whitney Houston dibuat menyerupai penampilan sang penyanyi dalam video musik Wanna Dance with Somebody ya, yang dirilis pada 1987. Jadi boneka Barbie tersebut mengenakan gaun tank berwarna ungu, anting menjuntai warna-warni serta riasan mata cerah ya. Dan demi melengkapi penampilan panggungnya, Barbie Whitney Houston juga dilengkapi dengan mikrofon dan juga penyangganya ya. Dan Vanity melaporkan bahwa Barbie Whitney Houston diperkenalkan secara resmi pada hari Sabtu 8 Agustus dalam gelaran Legacy of Love Gala kelima di Atlanta, Amerika Serikat. Nah, acara itu diselenggarakan oleh Whitney Houston Legacy Foundation, dan pihak keluarga Whitney Houston turut terlibat dalam proses pembuatan boneka itu ya. Jadi Pat Houston selaku pelaksana Estate of Whitney Houston sekaligus presidennya ya, berkolaborasi dengan tim desain Barbie bersama dengan Primary Wave Music. Nah, kolaborasi itu mencakup berbagai aspek, mulai dari busana hingga tampilan khas dari Whitney Houston. Wih, keren banget ya.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan, sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Prodo Purwokerto untuk Indonesia.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget.
3: Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
5: Setuju.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @rrdpro2pwt ya. Jangan lupa yang belum follow silahkan di follow ya. Untuk apa namanya TikToknya Pro 2 biar nanti kamu bisa dapat notif ya pas kita lagi live ya. Oke, selamat pagi. Aku pengen sapa yang udah join ya di TikTok ya. Ada dari siapa ini? Mbak Nana ya, Mbak Yeni ya. Oke, selamat pagi Mbak Yeni. Terus juga ada dari Alvino juga selamat pagi ya. Terus ada juga dari Hilda. Halo Hilda, selamat pagi. Ada Idris juga selamat pagi. Good morning ya. Terus ada 99% ya juga selamat pagi. Terus ada lagi Tulani Kamawakan juga selamat pagi, good morning. Pisces Girl juga selamat pagi. Terima kasih udah join kali ini ya. Katanya aku kan nanyain ke kamu nih teman Pro 2, pembelian paling impulsif kamu tuh apa gitu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa gitu ya. Selamat pagi. Aku pengen sapa yang udah komentar. Ini ada dari Alvino ya, katanya pagi-pagi disuruh mengingat-ingat masa lalu, pokoknya prinsipnya lebih baik menyesal karena sudah membeli, karena belinya udah lama. Oke, terus ada lagi dari Hilda, katanya beli tas harganya wow kak setelah putus cinta, aduh, impulsif kali Hilda ya. Terus ada lagi dari apa namanya siapa ya ini ya, ada dari Mbak Yeni ya. Kalau Mbak Yeni dulu tiap ada produk dari Tupperware terbaru selalu beli, akhirnya gak dipakai dan yang dipakai cuma yang botolnya aja. Oke, terus juga selamat pagi buat Idris, katanya dari kawasan Cianjur. Oke, Pisces Girl juga selamat pagi ya. Jangan lupa komen dulu nih pembelian apa yang paling impulsif ya buat kamu ya teman Pro 2 ya. Mungkin kamu tuh pernah beli sesuatu karena kamu terbawa emosi atau gimana gitu ya. Langsung aja ya teman Pro 2 kamu komen di sini ya. Karena nanti kita bakal bacain juga komenan kamu untuk pagi hari ini. Oke. Yang belum follow jangan lupa di follow juga ya untuk apa namanya TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT ya. Oke. Okay. Sekarang aku bakal ini dulu ya teman Pro 2, play dulu. Ini ada satu lagu ya kali ini ada dari koleksinya. Oke, okay, baiklah ya. Kita ke lagu dulu. Kali ini aku bakal puterin ya satu lagu buat kamu semuanya ya. Kita ke sebelah sini dulu ya, karena ternyata lagi di update ya. Wait ya sebentar ya teman Pro 2 ya. Oke. Aku bakal puterin dulu satu lagu dari Nuka buat kamu semuanya ya.

0: Sendirian, terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok. Asiknya Pol yakin.
2: Apaan sih nih orang?
3: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
2: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
3: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
4: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Ya. Oke, teman-teman, kali ini aku bakal share informasi buat kamu ya. Ini informasinya datangnya dari keajaiban hutan penyembuh yang berusia 400 tahun dan ternyata menyimpan ya khasiat medis. Waduh, ini agak-agak ini ya, amazing gitu ya, teman Produa ya. Jadi kalau misalkan kita tuh berjalan santai di tengah rindangnya pepohonan hutan, ini terbukti bisa memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental. Jadi buat kamu nih yang pengen merasakan efek penyembuhan secara maksimal, kawasan hutan nasional Bukako yang ada di Portugal ternyata menjadi destinasi yang wajib masuk dalam daftar kunjungan. Kenapa ya? Jadi pada musim panas ini, lembaga sertifikasi asal Jerman, Healing Forest International Certification Office ya, resmi menobatkan hutan nasional Bukako seluas sekitar 105 hektar sebagai hutan terapi ya, atau therapeutic forest ya. Jadi dan ini menyamai status beberapa lokasi di Jerman dan juga Austria. Berjarak sekitar 1 jam 20 menit berkendara ke arah selatan dari kota Porto, kawasan hijau ini menjadi rumah bagi lebih dari 250 spesies pohon dan semak belukar, dan ekosistem ini menjadikannya salah satu koleksi dendrologi atau ilmu pepohonan terbaik dan paling kaya di benua Eropa. Dan sertifikasi ini bekerjasama dengan International Society for Forest Therapy untuk mempromosikan praktek kesehatan berbasis bukti ilmiah melalui media alam. Wah, jadi seperti itu ya teman Produa, kita berada di hutan itu untuk menyembuhkan, untuk terapi ya, dan ini ternyata sangat berhasiat ya, karena mendapatkan sertifikasi ketat ya, karena ada beberapa kriteria. Kalau kawasan hutan itu memenuhi kriteria ilmiah yang presisi, maka dia bisa dikatakan sebagai hutan penyembuh ya. Jadi kriterianya tuh adalah tingkat kebisingan yang rendah, perlindungan alami dari paparan angin kencang, ketersediaan jalur trekking dengan berbagai tingkat kesulitan, area khusus relaksasi dan olahraga, serta kehadiran layanan berkala dari terapis hutan profesional yang bersertifikat.
1: Saatnya lomba dadah lagu ambiar di Pro 2.

0: sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, thank you banget buat kamu yang udah stay di live TikToknya Prodia @rariprodiapwt ya, yang apa namanya udah komen juga. Terima kasih, thank you so much buat semuanya gitu ya. Tadi yang belum disapa-sapa ada siapa ya? Oke, ada dari Tommy, halo selamat pagi Tommy. Ada lagi dari Rudy Vivo juga selamat pagi, Iok juga selamat pagi. And then siapa lagi ya? Wait. Oke ya. Pokoknya buat semuanya deh yang udah join. Sani Sarikem juga selamat pagi. Thank you ya udah join pagi hari ini. Nanti habis ini di jam 9 sampai jam 10 ya bakal ada obrolan spesial ya. Kalau misalkan hari Kamis kita ngobrolin seputar narkoba. Jadi nanti ada penyidik BNN ahli muda ya yang akan memberikan tema gitu ya, seputar tahu ada narkoba tapi takut lapor harus gimana. Oke, nanti buat yang penasaran boleh ditontonin di YouTube channelnya RRI Purwokerto Official ya, nanti bisa ditonton di situ karena bakal live di YouTube juga. Dan yang mau dengerin bisa di RRI Digital atau streaming di rri.co.id.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Seperti yang udah aku janjikan tadi ya, kalau di sesi terakhir Sepada kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar narkoba. Dan kali ini ya, kita udah kedatangan narasumber kita dari BNN Kabupaten Banyumas. Ada Kak Gita Tri Ramdhani SH, penyidik BNN Ahli Muda. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Gita.
2: Selamat pagi Kak Siska. Selamat pagi juga teman Pro 2. Nih, terima kasih sudah memberi kesempatan saya.
1: Oke.
2: Hadir di sini.
1: Oke, baik. Kak Gita mungkin boleh lebih dekat ke mic ya.
2: Oke.
1: Nah. Iya, biar apa namanya suara kita tuh jadi ini ya, terdengar lebih jelas gitu ya.
2: Sayang ya suara merdunya.
1: Aduh ya, karena ini baru enak nih kedengarannya ya. Oke. Kak Gita, di pagi hari ini ya kita bakal bahas tema nih seputar tahu ada narkoba tapi takut lapor. Harus gimana gitu ya. Ini kan mungkin jadi pertanyaan banyak teman Pro 2 gitu ya. Pagi hari ini ya mungkin lagi nontonin di YouTube channelnya RRI Purwokerto ataupun juga dengerin via aplikasi digital atau streaming di rri.co.id. Nah, mungkin sebelum Kak Gita share seputar temanya pagi hari ini ya, boleh Kak Gita kenalan dulu ke teman Pro 2. Kak Gita itu dari mana, sebagai apa gitu.
2: Oke. Baik, sebelumnya salam dulu ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk teman Pro 2 yang sedang mendengarkan, perkenalkan saya Gita Tri Ramdhani. Saya sekarang ditugaskan di BNN Kabupaten Banyumas sebagai penyidik ahli muda dan kebetulan sebagai Katim Seksi Pemberantasan. Kebetulan saya juga sebenarnya asli orang Banyumas ya. Jadi ya sebelumnya saya itu sebagai pendengar, alhamdulillah sekarang dikasih kesempatan sebagai pengisi acaranya bersama dengan Kak Siska ini.
1: Ini berarti sebuah upgrade ya. Oke. Baiklah. Nah, ini kan temanya seputar tahu ada narkoba tapi takut lapor, harus gimana gitu ya. Nah, ini kita langsung aja nih masuk ke pokok bahasannya nih ya, Kak Gita nih. Kalau misalkan ya, kita tuh teman Pro 2 gitu juga curiga gitu ya, kalau ada orang di sekitar tuh jual narkoba. Sebenarnya kita harus mulai dari mana nih untuk bisa mungkin melaporkan gitu atau memberitahukannya tuh kemana gitu kalau kita udah curiga gitu.
2: Tentunya media pelaporan sekarang sudah banyak ya Kak ya. Media pelaporan bisa lewat Instagram, lewat Facebook, atau datang langsung ke kantornya.
1: Aduh, kan gitu mungkin kan. Ada takut nanti terancam gitu gimana ya kan?
2: Enggak perlu takut kayak gitu kan, enggak perlu takut. Sekarang itu dunia sudah semuanya bisa mengawasi kayak gitu kan, enggak perlu takut. Kalau misalnya kalau misalnya takut, bawa saksi, bawa teman enggak masalah.
1: Oke.
2: Dan di sini perlu saya kasih tahu juga informasi kepada teman-teman Pro 2 di sini bahwa narkotika ini dilindungi oleh Undang-Undang 35 2009 bahwa memang narkotika itu masih dibutuhkan, tapi untuk peredarannya perlu ada pembatasan. Makanya diatur oleh undang-undang kayak gitu kan. Dan jangan khawatir bahwa peran masyarakat di sini tuh juga sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Nih kalau boleh apa namanya baca-baca ini ya. Jangan cuma baca-baca TikTok atau sekali-kali lah baca pengetahuan, dan mungkin sekarang sudah sudah ada pengetahuannya di sekolah-sekolah ya kan. Ini perlu digarisbawahi peran serta masyarakat nih, nanti biar para pendengar Pro 2 itu tahu gitu. Dilihat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tepatnya itu bab 13, itu ada peran serta masyarakat di pasal 104 sampai 108. Bahwa di situ masyarakat itu punya hak, masyarakat punya tanggung jawab apabila melihat atau menjumpai itu silakan melaporkan kepada petugas, baik itu ke kepolisian maupun langsung ke BNNK. Dan di BNNK juga sudah ada call centernya. Ke kepolisian juga sudah ada call centernya. Atau kalau takut-takut nih atau kurang percaya ini call center pasti nanti akan susah ditindaklanjutinya, boleh juga datang ke BNNK. Dan di situ pun sudah diatur bahwa semua informan itu dilindungi, tidak akan kami bocorkan kayak gitu kan. Kalau memang ada ancaman-ancaman di masyarakat, ada lagi lembaganya untuk melindungi saksi dan korban. Jadi jangan khawatir karena semuanya sudah ada aturan-aturannya.
1: Oke ya. Karena kan mungkin banyak orang sebenarnya pengen melapor, tapi mereka takut nanti identitasnya bakal ketahuan gitu ya. Kekhawatiran seperti ini sebenarnya beralasan gak sih Kak? Itu perlindungan seperti apa yang bisa mereka dapatkan ini untuk si pelapor ini?
2: Ya. Beralasan sih ya, apalagi masyarakat yang mungkin secara pengetahuannya kurang, terus kemudian takut nih melihat bahwa oh ini pelaku peredaran atau pecandu penyalahguna, nanti takut saya akan diintimidasi atau apa dengan kelompoknya mereka seperti
1: betul,
2: itu,
1: apalagi
2: ya kan
1: nanti harus jadi saksi juga gitu ya, kan? Nah itu
2: jangan khawatir. Kita petugas-petugas baik kepolisian maupun BNNK itu kita sudah profesional gitu kan, menangani adanya aduan masyarakat. Dan informan itu pasti akan kami tutup rapat identitasnya. Pertama adalah identitasnya. Yang kedua terkait dengan semisal nanti kok ada kecurigaan, masyarakat tidak perlu takut. Karena orang curiga kan harus ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya ya sudah tidak usah takut. Dan ini pengetahuan juga sih untuk pendengar kayak gitu kan. Kalau para pelaku kejahatan narkotika itu malah justru mereka menutup diri dari pergaulan. Jadi jadi sangat jarang mereka itu akan melakukan perlawanan kecuali memang di daerah-daerah yang memang rawan narkoba, bahkan ada istilahnya di Indonesia ini kampung narkoba lah, itu memang sudah dikondisikan di dalam suatu masyarakat itu untuk ibaratnya melindungi adanya kejahatan narkotika di lingkungan itu. Mungkin ya ada faktor-faktor ekonomi ya yang di masyarakat itulah, itu memang perlu di kita ada perhatian khusus ya. Tapi saya rasa selama bertugas di BNNK Banyumas ini selama 4 tahun itu di Banyumas sepertinya tidak ada dan jangan sampai ada kampung narkoba ya. Jadi pada intinya laporkan saja, gak usah takut. Informasi akan kami jaga kerahasiannya. Begitu juga nanti dengan tindak lanjut atas laporannya itu kami juga punya kewajiban untuk memberikan reportnya atau hasilnya, lapornya ke si pelapor.
1: Oke. Nah kalau misalkan belum punya bukti yang kuat, apakah kita tetap boleh memberikan informasi kepada BNN nih? Misal ya teman produk tuh ngelihat sesuatu yang mencurigakan, tapi belum yakin nih kalau itu narkoba. Lebih baik kita tuh tetap diam atau tetap menyampaikan saja informasinya, gitu?
2: Tidak apa-apa, dilaporkan saja.
1: Oke.
2: Dilaporkan saja. Kalau itu sudah mencurigakan, ya nanti laporan itu akan didalami oleh petugas. Dan itu memang sudah tugasnya petugas untuk mendalami laporan-laporan tersebut. Ini sangat wajar ketika masyarakat yang masyarakat kan juga mungkin belum dibekali apa namanya kemampuan-kemampuan gitu ya kan, kemampuan-kemampuan untuk menggali informasi bagaimana menghadapi nih pelaku tindak pidana itu memang sudah tanggung jawabnya petugas. Laporkan saja, gak usah takut
1: gitu. Jadi tetap yang penting memberikan informasi ya.
2: Betul.
1: Perkara benar atau tidaknya itu urusan dari BNN penyidik.
2: Betul.
1: Ya, kayak gitu.
2: Betul.
1: Ya. Oke, baiklah teman Brodo. Nanti kita bakal lanjut lagi ya obrolan seputar tema kita hari ini barengan sama Kak Gita dari BNNK Banyumas ya. Setelah yang satu ini, pastikan tetap di Spada. Selamat pagi teman Brodo.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerah nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita masih ngobrol-ngobrol di Sepada kali ini seputar tahu ada narkoba tapi takut lapor gitu ya. Harus gimana? Nah, langsung aja nanya ke narasumbernya ya. Yang emang apa namanya berkompeten dalam hal ini ya. Ada Kak Gita Tri Ramdhani SH dari BNNK Banyumas ya. Kak Gita, tadi kan udah dijelasin gak perlu takut lah ya, meskipun cuma curiga aja. Gak apa-apa, langsung disampaikan aja informasinya, karena pastinya keamanan dari informan ini sangat terjamin gitu ya, identitasnya atau apapun itu. Nah, ada juga yang mungkin berpikir nih Kak Gita, kalau saya lapor nanti malah jadi masalah nih buat saya gitu ya. Bagaimana nih dari pihak BNN melihat kekhawatiran seperti ini? Pasti gak bisa dipungkiri ya, banyak kekhawatiran seperti itu. Nanti gimana nih dengan saya, dengan keluarga saya, nanti malah ribet jadi masalah gitu. Gimana ini?
2: Gak usah khawatir ya. Ibaratnya gini, ada pegadaian nih, saya sebut merek, menyelesaikan masalah tanpa masalah.
1: Gak apa-apa. Iya kan? boleh ya.
2: sama halnya dengan kami di BNNK. Okay. Namanya ada, kita itu lembaga dibentuk untuk menjadi pelayan masyarakat. Masyarakat ada masalah, ya kita harus menuntaskan. Gak mungkin juga malah masyarakat ada masalah kok kita mempersulit masyarakat yang sudah membantu kita. Intinya tuh
1: jadi
2: ini nggak
1: ya?
2: mungkin kita juga menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu kan. Justru malah kita terbantu gitu kan, terbantu dengan adanya peran serta masyarakat ini. Artinya masyarakat itu kan sudah diatur ya, dia punya peran serta dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika gitu kan. Yang kedua tadi di awal sudah kami terangkan bahwa semua informasi atau perlindungan hukum terhadap informan itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Namanya udah tertulis di undang-undang, gak mungkin juga kita melanggar gitu kan. Nah, namanya anak muda lah ya. Ini kan keren-keren, tawuran aja, hantam-hantaman, ibaratnya ketemu langsung berani. Apalagi kalau melapor kan sekarang juga tidak harus kita ketemu dengan petugas kayak gitu kan. Betul. Bisa pelaporan secara diam-diam kayak gitu kan. Sekecil apapun informasi itu sangat berharga bagi kami petugas dalam melakukan pencegahan maupun pemberantasan nanti ketika memang ada indikasi si terlapor ini adalah bandar ataupun pengedar narkoba.
1: Aduh, gitu. Agak ngeri ya kayak gitu ya.
2: Gak usah takut lah kayak gitu.
1: Oke. Misal nih teman Pro 2 ada ngelihat dugaan transaksi narkoba secara langsung nih Kak Gita. Okay. Langsung loh dia lihat dengan mata kepala sendiri. Apa yang sebaiknya dia lakukan? Dan apa yang jangan dilakukan?
2: Nah,
1: gitu gimana?
2: Pertama adalah harus ada saksi ya. Harus aja saksi. Jangan bertindak sendirian. Kalau bertindak sendirian itu akan riskan. Nanti malah justru kita yang mengada-ngada. Harus ada saksi ya kan. Kalau misalnya ada tuduhan nih, namanya orang pelaku lah. Pelaku kan orang yang bermasalah gitu kan. Dia itu juga punya hak untuk membela diri. Kalau kita sendirian gak ada saksi, ya ibaratnya satu lawan satu udah sama-sama kuat ya. Antara kita di pihak yang benar dan pihak yang salah, satu lawan satu. Maka kalau memang kita mau menang lah istilahnya kayak gitu, kalau mau tarung menang lah gitu kan,
1: bawa backup nih ya kan.
2: Minimal itu ada satu teman, ada satu teman, hubungilah orang-orang sekitar yang ada di dekat kita ya. Nah, kalau misalnya di warung, pemilik warung atau ada di area pertokoan pasti ada security gitu kan, ajak itu minimal satu, amankan saja dulu gitu kan. Itu sudah ibaratnya tindakan inilah, istilahnya kalau di kita tuh ada ketangkap tangan ya, ketangkap tangan, tapi karena kita adalah sebagai masyarakat umum kayak gitu kan, dan itu sudah ada tindakan hukum untuk perjustisia lah istilahnya kayak gitu, itu udah ada ranah ke penyidikan kayak gitu kan. Amankan saja dulu, jangan diapa-apakan, yang penting ada saksi. Nah, setelah aman hubungi petugas.
1: Oke.
2: entah itu polsek, ya kan, terus polres ataupun BNN, hubungi aja kayak gitu. Ada call centernya semuanya, semua informasi sudah terbuka. Nah dari situ nanti petugas datang, nanti selanjutnya petugas yang akan melakukan tindakan hukum selanjutnya untuk mengamankan misal barang bukti, terus si pelakunya itu nanti udah urusannya petugas. Kita cukup mengamankan saja. Dan ingat dalam pengamanan itu harus ada saksi minimal satu.
1: Harus ada.
2: Nah,
1: saksi.
2: Artinya di sini hal yang tidak boleh atau harus dihindari itu pertama adalah tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh petugas itu jangan dilakukan oleh masyarakat. Ya, saya bilang mengamankan barang, hanya cukup mengamankan barang bukti, jangan diapa-apakan. Misal itu dibungkus di kantong plastik kayak gitu kan, nggak usah dibuka dulu kantong plastiknya gitu kan, karena itu adalah udah kewenangannya dari petugas. Gitu. Udah cukup amankan saja. Justru kalau nanti itu ada tindakan dari masyarakat kayak, oh kamu ini apa namanya, oh kamu pengedar ya, udah sampai ditelanjangi apa itu, itu sudah menyalahi kewenangan memang. Nanti bisa di ada perlawanan dari si pelaku kayak gitu kan, atau bisa juga ada ibaratnya si pelaku ini tidak mengakui, nanti saat ada petugas datang, oh itu bukan punya saya, itu ngada-ngada aja, itu bisa saja terjadi. Jadi jangan rusak posisi ataupun di tempat kejadian tindak pidana itu. Biarkan apa adanya. Seperti itu sih.
1: Oke. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan ya teman Pro 2 ya. Udah tahu sekarang rules-nya seperti apa ya. Kalau misalkan kamu ngelihat secara langsung gitu ya. Nggak usah sok jadi pahlawan kesiangan juga gitu ya. Nanti rugi sendiri gitu ya. Takutnya kayak gitu ya. Oke, baiklah. Kalau misalkan masyarakat ada yang melihat, mengetahui nih, ada penyalahgunaan narkoba dan juga peredaran dari narkoba, tetapi dia tuh nggak lapor, udah tutup mata aja lah gitu kan ya. Ada nggak sih sanksi hukumnya seperti itu, Kak Gita?
2: Ada Kak, ada. Di Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika, ada. Ada pasalnya. Setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika tetapi tidak melapor ke petugas itu ada sanksi pidananya. Tidak hanya mencangkup masyarakat di luar, keluarga pun jika mengetahui tidak melaporkan itu ada sanksi pidananya.
1: Waduh, bahaya nih.
2: Bahaya.
1: Ya, teman Pro 2, makanya.
2: Sangat bahaya.
1: Udah lapor aja, kasih info aja, aman. Aman.
2: Tenang
1: gitu
2: saja.
1: Tenang gitu ya. Ada sanksi hukumnya loh, kamu harus tahu loh ya.
2: Iya.
1: Teman Pro 2 ya. Silakan.
2: Dan Kak Siska, ini perlu saya kasih informasikan juga ke masyarakat bahwa masyarakat yang membantu kami petugas dalam P4GN, pencegahan, pemberantasan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika serta prekursor narkotika ini juga di undang-undang ada gitu kan, apresiasi untuk masyarakat. Jadi ya semisal di Banyumas ini ada peredaran gelap nih, sudah terhendus oleh masyarakat atau lingkungan sekitar nih, atau para teman Pro 2 nih, laporkan saja kayak gitu kan. Nanti kalau misal ada 1 kilo atau apa sabu kayak gitu kan, pasti akan ada apresiasinya atau penghargaan kepada masyarakat kayak gitu kan.
1: Ya minimal gitu. Dapat sertifikat ya teman Pro 2 ya.
2: Gitu.
1: Sertifikat masyarakat teladan nih.
2: Nah.
1: Keren. Itu bisa dibanggain nanti ya.
2: Oh, bangga loh.
1: Oke, mantap ya Pro 2 ya. Sebenarnya informasi seperti apa sih Kak Gita yang diharapkan yang bisa sangat membantu bagi penyidik ketika teman Pro 2 tuh kasih laporan gitu ke BNN nih?
2: Ya, informasi sekecil apapun informasi itu saya tekankan di sini sangat membantu petugas ya dalam upaya P4GN. Namun jika ada nih, saya memberikan edukasi juga gitu. Siapa tahu ini pendengar atau kawan Pro 2 ini nanti ada yang bercita-cita ya kan jadi penyidik Polri ataupun penyidik BNN okay. tentang penanganan kasus narkotika gitu kan. Pertama dalam tindak pidana itu minimal ada 3 unsur nih.
1: Apa tuh?
2: Ya kan? Pertama adalah jelas ada pelakunya, ya kan, yang nanti akan jadi tersangka. Yang kedua itu ada barang bukti. Namanya kasus narkotika itu pasti ada narkotikanya, ya kan? Ada nih. Kalau toh misalnya tidak tahu nih ini narkotika beneran atau bukan kayak gitu kan. Tapi dicurigai enggak apa-apa. Laporkan saja gitu bentuknya apa, nanti kan urusan pengujian itu urusannya petugas. Yang ketiga adalah saksi. Ya kan? Saksi ini akan memperkuat. Dari nanti kemungkinan-kemungkinan dari si pelaku ini untuk mengkonter dirinya dia kayak gitu kan.
1: Okay,
2: jadi jangan sendirian. Intinya tiga itu malah justru kalau info ada info di masyarakat sudah minimal ada 3 ini udah bisa langsung kita eksekusi, ya kan. Kalau itu memang bandar pengedar perlu kita tangkap, langsung tangkap, tidak perlu nunggu waktu lama lagi.
1: Oke. Tapi nih Kak Gita, kalau seseorang itu cuma dengar aja, dengar info dari temen nih berdasarkan gosip ya. Kalau apa namanya, orang Purwokerto bilangnya kulak cere atul dean gitu ya. Dari teman gitu, atau melihat sesuatu yang mencurigakan di lingkungan sekitar gitu. Apakah informasi seperti itu tetap bisa disampaikan kalau hanya kayak gosip mendengar dari orang lain, bukan dia sendiri gitu ya, tahu gitu.
2: Gosip digosok makin sip ya, apalagi kalau ada unsur dendam-dendaman itu anak zaman sekarang ya pokoknya. Tapi gak apa-apa, laporkan saja. Walaupun itu gosip, ada bukti, ini ya ada bukti, entah chat, entah foto, atau rekaman, kayak gitu kan, laporkan saja, gak apa-apa. Nanti urusan pengembangannya adalah urusannya oleh petugas, nanti akan didalami. Ya kalau kalau memang itu bukan tindak pidana, ya sudah kami laporkan ini bukan tindak pidana, tidak cukup untuk kita lakukan langkah yang lebih lanjut seperti penyidikan. Nggak apa-apa.
1: Oke, berarti sebenarnya Kak Gita informasi sekecil apapun, meskipun itu hanya dugaan saja, emang wajib dilaporkan gitu ya?
2: Wajib, wajib.
1: Oke. Nah teman Podo, nanti kita lanjut lagi ya obrolannya, karena semakin seru gitu ya. Kita jadi semakin lebih paham gitu ya, bahwa ternyata penting sekali untuk masyarakat itu berperan aktif ya, memberikan informasi seputar peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba ini. Setelah yang satu ini, lanjut lagi tetap di Podo FM, teman terbaik kamu.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita masih ada di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Dan masih ngobrolin seputar tahu ada narkoba tapi takut lapor, harus gimana. Nah, kalau tadi kan kita menyoroti seputar pengedar gitu ya, yang apa namanya menyebarkan narkoba ini. Nah, gimana nih terhadap pecandunya nih, Kak Gita? Gimana kalau kita tuh punya keluarga, Teman Pro 2 nih, punya keluarga atau punya teman dekat yang apa menyalahgunakan narkoba? Apa yang harus dilakukan oleh dia gitu? Bagaimana cara membantu orang tersebut gitu?
2: Penyalahguna ya. Penyalahguna ini juga sebenarnya pelaku tindak pidana.
1: Oke.
2: Gitu kan. Pelaku tindak pidana. Namun di sini undang-undang tuh memberikan kelonggaran.
1: Oke.
2: Okay. Apabila penyalahguna itu baik pecandu maupun yang baru rekreasional,
1: coba-coba gitu,
2: baru coba-coba atau korban yang dia tidak tahu apa-apa, kemudian tidak bisa melawan, dipaksa oleh teman-teman yang lain untuk menggunakan, itu segera laporkan saja ke BNNK. Di BNNK itu ada klinik adiksia BNNK Kabupaten Banyumas, yang mana itu sebagai IPWL ya, institusi pemerintah wajib lapor. Kita memberikan pelayanan rehabilitasi dan rehabilitasi narkoba itu di BNNK itu gratis.
1: Gratis ya,
2: gitu kan. Nanti ada dokter, ada tim psikolognya juga. Nanti ada konselor. Itu gratis, kita akan dampingi sampai benar-benar pulih. Ingat ya, ini perlu diketahui juga oleh teman Pro 2 bahwa kita yang sudah berani mengkonsumsi yang melanggar aturan, artinya penyalahguna narkoba jenis apapun, itu saraf kita sudah rusak.
1: Aduh,
2: yang namanya saraf rusak itu sudah tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dipulihkan. Itu makanya penyalahguna narkoba itu tidak bisa disembuhkan. Sampai segitu bahayanya ya kan narkoba. Makanya ya jangan sampai deh bersentuhan, apalagi sampai bergaul di lingkungan yang memang sudah terkontaminasi dengan narkoba gitu kan. Ya resikonya bagi diri kita sendiri ya, saraf kita rusak. Pasti akan berlanjut sampai nanti kita tua ya kan. Atau yang kedua resikonya adalah masuk penjara.
1: Aduh ngeri banget.
2: Atau yang ketiga ya sudah gak masuk penjara, konsumsi terus, gak direhabilitasi, ya kuburan siap menanti lah gitu kan. Mengerikan kan, itulah.
1: Ngeri ya, horor banget ya teman-teman ya. Makanya udah ya, membantu ya dengan cara lapor aja.
2: Betul.
1: Intinya dilaporkan saja.
2: Gratis kok, gratis.
1: Oke. Menurut Kak Gita, apa yang biasanya bikin masyarakat tuh akhirnya memilih diam ketika mereka mengetahui ada dugaan peredaran narkoba nih? Faktornya apa nih biasanya nih?
2: Faktor utama adalah ketakutan ya. Ketakutan yang sebenarnya itu menurut saya pengalamannya di dunia pemberantasan narkotik itu ketakutan yang tidak mendasar. Ketakutannya itu parno ya, akan soalnya yang kita hadapi itu misalnya tetangga kita ataupun teman kita, udah jelas dia itu memakai narkoba gitu kan. Itu mereka bawaannya itu akan ngamuk, paranoidnya itu akan tinggi.
1: Oke.
2: Nah sebenarnya ngamuk atau paranoidnya mereka itu sebenarnya tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Nah kita sebagai orang yang masih sehat, jangan terpengaruh dengan hal itu. Tetap kita komitmen. Hal-hal seperti itu udah kurang apa pemerintah gitu kan, memberikan fasilitas rehabilitasi gratis, kemudian lapor adanya penyalahguna sudah aman, semua terlindungi gitu kan. Dan saya juga sudah menerangkan tadi pengalaman saya bekerja itu, bahwa penyalahguna orang yang mengkonsumsi seperti itu tuh gak perlu ditakutin. Mereka itu bukan begal gitu. Kalau misalnya takut dia akan ngamuk kan, kita hidup juga gak sendiri gitu kan. Bisa minta tolong kanan kiri, gak usah takut lah gitu kan. Itu apa justru kalau didiamkan itu akan merusak lingkungan gitu kan. Gitu.
1: Baik. Kalau anak muda mengetahui nih ada teman atau orang di lingkungannya ya, yang terdekat gitu ya, terlibat dengan peredaran narkoba ini, bagaimana cara bertindak tanpa membahayakan diri mereka sendiri gitu?
2: Pertama, kalau itu memang masih sayang ke keluarga atau sayang ke tetangga, sayang ke lingkungannya biar tidak tercemar, deketi dulu. Deketinya itu saat mereka sedang tidak konsumsi, kan pasti ada jedanya nih ya kan, saat mereka lagi posisi tenang gitu kan, ayo lo didekati, kita mending di apa, dilaporkan sesegera mungkin. Dengan kita melapor itu tidak dikenai sanksi pidana, satu. Yang kedua, kalau memang harus ada dipulihkan, akan kami coba dampingi untuk pulih, ya kan? Itu sebaiknya kita harus care, jangan acuh tak acuh. Semakin kita acuh, akan berarti kita berkontribusi untuk menjadikan kejahatan narkotika ini menjadi kejahatan yang ya amit-amitnya menjadi hal yang wajar ya di lingkungan kita, dan itu sangat bahaya sekali gitu. Pertama itu, kedua kalau memang itu sudah terlalu membahayakan dia itu pengedar atau bandar, bahkan ada nih didukung oleh keluarganya gitu kan, kita sebagai tetangga ya sudah, laporkan saja secara diam-diam ke BNNK atau ke kepolisian kayak gitu. Secara diam-diam nanti juga kita akan coba gali informasinya, dan sarannya ini informan-informannya sudah melaporkan ke kami petugas ya, dimohon untuk kooperatifnya gitu loh kan, kooperatif dalam artian sewaktu-waktu kita dibutuhkan bantuan kayak gitu kan, ya harus juga bekerja sama dengan petugas, jangan melapor pertama habis itu lost contact, kita akan bingung gitu kan. Tidak apa-apa, kita pasti akan lindungi dan kita rahasiakan. Caranya seperti itu ya.
1: Ya kan, karena biasanya kalau orang terdekat atau tetangga nanti takut dibilang cepu gitu-gitu ya. Terus nanti aduh malah jadi dikucilkan sama keluarga kalau misalkan didukung gitu mungkin ya. Kekhawatirannya gitu ya. Oke. Nah terakhir nih buat Kak Gita ya, karena ini udah 52 ya.
2: Gak terasa ya.
1: Iya, 52 ya. Apa pesannya Kak Gita buat teman Pro 2 yang sebenarnya pengen banget ikut ngebantu untuk memberantas narkoba ini tapi masih takut buat melapor, silahkan.
2: Oke, buat teman Pro 2 tidak usah takut, karena peran serta masyarakat itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Semua masyarakat itu punya kewajiban dan juga punya hak tentang P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Laporkan saja kalau memang butuh bantuan kami petugas, semuanya sudah ada call centernya. Atau main-mainlah ke BNNK, gak masalah. Terus yang kedua, tidak perlu takut. Karena semua akan dirahasiakan. Kalau misalnya ada orang mengamuk, segera minta bantuan ke lingkungan sekitar. Lebih baik kita melawan rasa takut kita sebagai orang sehat,

0: daripada kita takut kemudian membiarkan lingkungan akan menjadi rusak. Itu akan membahayakan ke anak cucu kita nanti, keturunan-keturunan kita. Bahkan kita sendiri mungkin, ya kan. Lama-lama takut kayak gitu malah terbawa oleh ajakan-ajakan si pengedar ataupun bandar itu. Gitu. Ya hiduplah secara sehat kayak gitu kan. Nanti juga kita sendiri yang akan menikmati di hari tua kita, apalagi para pendengar Pro 2 ini kan pasti anak-anak muda ya. Betul. Kan cita-citanya masih panjang gitu kan, jangan sampai kita merusak masa depan kita karena sudah mengkonsumsi narkoba kan. Juga saraf itu yang sudah rusak sudah tidak bisa lagi disembuhkan, hanya bisa dipulihkan. Jadi ya sesuai apa yang sudah tertulis dalam undang-undang, semuanya dilindungi, maka tidak ada lagi alasan takut-takut untuk melapor, takut-takut untuk membantu petugas. Dan kalau memang itu ada masyarakat yang telah membantu kami dalam upaya P4G ini juga pasti akan kami kasih penghargaan, ya kan? Walaupun tadi yang disebutkan berupa sertifikat, dan sertifikat itu akan nanti pasti berguna, apalagi nih para pendengar Pro 2 yang muda-muda ya kan, masih pada sekolah atau menempuh pendidikan, itu akan berguna sekali pengalamannya juga dari saya. Kita membantu masyarakat akan membantu juga ini sertifikat untuk nilai plus kita diterima di pekerjaan.
1: Oke, baiklah. Terima kasih Kak Gita Tri Ramdhani SH, penyidik BNN ahli muda dari BNNK Banyumas ya. Sudah hadir ke Studio Pro 2 FM. Jangan bosan-bosan ya Kak Gita ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang berbeda di lain waktu ya. Selamat bertugas kembali Kak Gita. Terima kasih waktunya. Ya. Oke, teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang udah join, udah dengerin di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id dan nontonin langsung di YouTube channelnya RRI Purwokerto ya. Buat yang ketinggalan nanti bisa ditonton ulang YouTube channelnya ya. Thank you sekali lagi kebersamaannya dari jam 5 pagi tadi sampai jelang jam 10 ini bareng aku Siska. Abis ini nanti bakal ada

0: UMKM juga diharapkan tidak hanya mengandalkan pasar di lingkungan sekitar, tetapi juga berani membawa produk Banyumas ke pasar yang lebih luas. Vinta Nurfauzia melaporkan.
1: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Прорыва хит-лист.
1: All hits the music. Workstation.
0: Прорыва хит-лист.
2: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi menjelang siang teman Produa. So pasti kali ini bareng sama aku Elsa bakal temani kamu di Produa Hit List. Pokoknya bisa banget request-request lagu favorit kamu di sini ya. Yang pastinya 3 Indo 2 Manca, boleh banget dong. Di WhatsAppin aja 081-307-312-222 atau juga di Instagram @radi Produa PWT. Nah, nanti juga aku bakal update kamu dengan hal baru ya, pastinya seru banget dong. Lagu-lagu asik bisa kamu request ini sampai jam 12, tapi untuk kali ini jam 11 aja, karena nanti bakal ada soft launching, kita bakal rilis ke Produa Jakarta di jam 11 ya. Dan kita ke lagu dulu tahun Produa. Aku udah pilihin ada Keisha Lefronka sama Nyoman Paul ya, dengan Musaja, saya jadi song.

0: Guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: menjadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu.

0: Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Radio FM, Purwokerto.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. Pro 2 FM, Purwokerto.

0: Prelude Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Prelude Hit List.
2: Salah satu band legend Indonesia ada Kotak, ya akhirnya resmi indie ya, atau berdiri di label independen setelah 18 tahun ya. Jadi band rock ini ngebuka babak baru perjalanan mereka dengan ngerilis sebuah karya baru. Jadi mereka memilih buat lanjutin perjalanan band independen di Agustus ini ya. Yang pastinya mereka ini udah ngerilis single baru judulnya YOLO, You Only Live Once, yang tentunya resmi dirilis di kemarin tanggal 10 Agustus ya di berbagai platform musik digital dan menjadi karya perdana mereka setelah sekitar 4 tahun vakum dari perilisan single baru tahun 2022. Ini bisa dibilang kayak comebacknya mereka, dan mereka kembali ke akar rock yang lebih agresif ya, dan pastinya memang luar biasa emang dikerjain secara mandiri gitu. Nah, bagi Kotak, menjadi band independen itu bukan berarti berjalannya itu lebih mudah ya. Sebaliknya, mereka mengaku harus kembali belajar dari nol untuk menghadapi berbagai tantangan baru ya tahun 2022. Nah, tapi fase ini tuh penting banget buat mendorong pertumbuhan dan juga ngebuat mereka tuh berani keluar dari zona nyaman ya. Keren. Keputusan mereka tuh keren banget sih, dan YOLO ini jadi penanda era baru mereka ya tahun 2022, menjadi perjalanan awal dan diharapkan bisa ngebawa Kotak semakin dekat dengan akar musik mereka sekaligus ngebuka ruang eksplorasi yang lebih luas di industri musik Indonesia pastinya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Alright, teman Produa, tentunya untuk Produa Hitlist edisi kali ini harus selesai lebih awal karena sebentar lagi nanti di jam 11 waktu Indonesia Barat kita bakal relay ke Produa Jakarta. Jadi akan ada soft launching transformasi kreator Indonesia. Jadi emang dalam rangka mendorong pertumbuhan ekosistem digital nasional yang inklusif dan juga memperkuat peran kreator konten ya sebagai agen perubahan positif, ini dari RRI itu ada program khusus, yaitu program Transformasi Kreator Indonesia. Nah, jadi program ini memang dirancang sebagai wadah kolaborasi, edukasi, dan juga pemberdayaan bagi para kreator konten di seluruh Indonesia tahun Produa. Nah, siang ini nanti jam 11 kita bakal ikuti ya untuk soft launching program ini yang pastinya kita langsung relay dari Produa Jakarta. Wah, ini pasti menarik banget. Jadi langsung aja ya, kita langsung gabung dengan RRI Produa Jakarta.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Soft Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: Sena for Love pagi-pagi ya. Semangat sekali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik. Ini saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Juga.
0: Oh udah. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan, ya. Betul.
1: Yang penting kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah, abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Jangan ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya gak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto, selamat pagi, Bapak. Ini selamat, saya gak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya, Bams,
1: bahaya,
0: ya?
1: Bahaya.
0: Bahaya ya, Bams. Begitupun kepada anggota Dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi, Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI Bapak Ihendra Asmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, selamat pagi Pak Mistam.
1: Pagi Pak, ini Bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Pak bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CME, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia.
1: Kemudian,
0: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat beliau pagi, ini Pak. Adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak.
0: Izin,
1: saya
0: Pak.
1: Minggu depan UKWR Pak. Ada bocoran gak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak. Kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Konten Kreator Indonesia. Kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Ada. Selamat pagi Pak.
1: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah ya. Mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati ya, di seluruh Indonesia
1: di
0: ya.
1: Betul sekali ya. Mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat dan, pagi semuanya. Ya,
1: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat ya. Lihat-lihat. Cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul, kayaknya gampang ya.
0: Gampang.
1: Ada susahnya kan?
0: Betul. Tapi kalau bams emang mesti ekstra ya.
1: Tahu jangan gitu. Saya malu. Iya,
0: terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, sip. Baik. Ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Ya, silakan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang nanti.
0: Y-P-P-E,
1: yang paling ya? Cepat nge-download dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Ya.
0: Langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkannya.
1: Iya, jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi emang apa sih coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warna saya agak-agak ungu-ungu
0: fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Bahwa acara yang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa. Memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak, untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat bener. Kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja bisa. Saya kalau nganggur emang kerjaannya ya? Main AI.
1: Ya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan, ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat. Ya. Ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu ya.
0: Terus makin fast learning juga ya Bams.
1: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke. Nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sarah.
1: Ibu Sarah.
3: Baik. Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget. Saya angkatan Ibu.
1: Ulil, Bu.
0: Iya.
3: Halo, nah oh, iya, langsung ketahuan usia kan.
0: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik krik krik.
0: Iya, ya. Ternyata kita satu friend kita ya.
1: Paham kok Bu, paham. Abis itu ada ninja kan Bu ya.
0: Manusia milenium ya.
1: Oke, okay, cukup Ulil.
0: Cukup, cukup. Baik. Ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras
0: yes,
1: ya.
0: Silahkan.
3: Sara. Sara.
0: Sara. Sara.
3: Yes, jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras. Justru gak mau.
1: Boleh Saras, itu 008.
0: Ya, ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget
0: ya. Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik. Baik Ibu Sara. Ya. Iya saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar apa namanya harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak makanan.
1: Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI, ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Tapi sekarang di daerah-daerah, dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, selain jadi setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
3: Benar.
1: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
3: Approve ya Pak.
1: Barangnya barang saya Pak pagi Pak.
3: Kok gitu?
1: Milih.
3: Milih. Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh. Luar
3: biasa. Tolong dihangat depannya ya, beauty, politik, and economy.
1: Ada beauty-nya ya, ya. Kita mundur kalau itu.
3: Gak apa-apa, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, okay. Ibu Sara, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita, ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali, dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa. Suara mereka punya kuasa. Apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu. Think smart and think wise sebelum
3: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok ya, karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya Kak.
1: Ya.
0: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
0: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax, cek fakta kita ya.
1: Betul.
0: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita, Pak. Kan, Pak. Oke.
0: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produs Indonesia dan juga lewat Zoom RRI Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
0: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
0: Baik. Dan berikutnya
1: ya, kalau
0: sebagai
1: gitu,
0: merangkum ini semua Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sara boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
0: Wifi betul.
1: Ya. Sudah.
0: Oh sudah download. Ya? Kak kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada.
1: Bu Sara.
0: Ada voucher apa gitu Bu?
1: Izin Bapak
0: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya.
0: Ke sana ya.
1: Oke.
0: Okay. Adep gini. Oke.
1: Ulil biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah.
3: sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan okay. kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh, ada.
3: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial tuh
1: betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Iya.
3: Yeah. Atau sama avatar sih?
1: Oke. Okay.
3: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Uh-huh. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya, boleh dibantu.
0: Tangan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup gak, Lil?
0: Bisa, Bu.
1: Oh, Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
0: Bener.
1: Ibu Sarah ya. Oke, Bu. Siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat.
4: Di belakang kelihatan loh,
1: kelihatan. Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya. Oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu.
0: Gensi banget ternyata ya Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
1: Oh iya. Ibu Sarah terima kasih, Pak Indrasmo terima kasih, Pak Neil terima kasih.
0: Dan Ibu.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil. Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami Bapak undang Iwan ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.

0: Pak Desi.
1: Pak Desi.
0: Saya undang
1: izin Bapak untuk naik ke atas panggung.
0: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
1: Ya. Enggak drag-drag ya.
0: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, sekarang boleh yang lebih fun. Atau ada logonya Bu, Pak? Oke.
1: Itu logo apa Bu Sarah?
0: Oh, ada tutorialnya Bams, kamu ayo Bams.
1: Oke.
0: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
1: Pak, boleh ikutan Pak?
0: Ikutan Pak.
1: Biar sama.
0: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri Pak, iya betul. Oke, sudah betul semua. Siap Bapak Ibu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap, mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
1: Terima kasih sekali terima lagi kasih. Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
0: Ya, soft launching.
1: Transformasi Konten Creator Indonesia 2026. Jangan lupa, boleh di download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download.

0: itu.
1: Iya iya iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah okay, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman Akustik. Silakan.

0: Mau jadi Thanos?
1: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan mau jadi Thanos.
1: Bikin premium aja biar gak banyak iklannya.
0: Oke, baik.
1: Dan berikutnya kayaknya Bang punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
0: Kira-kira panel, setelah adanya hype ini, gimana kedepannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
1: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyperlokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kayak sangat budaya. Ya harapannya nanti seperti RRI juga, hype ini juga mengedepankan hyperlokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
0: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, gak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita dan nanti juga kerjasama dengan RRI, kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya gak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya? Ininya apa?
0: Hyper gimana ya dengarnya?
1: Atau gimana apanya? Gitu ya?
0: Kalau kita kan pendengar,
1: high nanti people,
0: kita
1: pikirin apa
2: ya? People, high people,
0: high people.
1: Saya
0: ya,
1: belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. People, royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI tempat, gitu kan?
0: Okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
1: ketemu
2: kaya.
1: Semua ya
2: dan
1: Pak.
2: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
1: Ya sekarang
2: lebih seneng,
1: tinggi banget ya, itu Pak.
2: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena yang dekat. Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus. Kalau itu gak peduli apapun dijogetin benar. Nah seperti itu, jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini, dengan platform hype ini tumbuh. Tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
1: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
0: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
1: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
0: Menang, harus menang dulu.
1: Menang dulu.
0: Anyway, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
1: Ini direkam kan ya Pak?
0: Oke. Baik, terima kasih panel ya. Kita sekarang ke mana, ke Ulil?
1: Kita mau ke Pak Adi.
0: Pak Adi.
1: Boleh ya.
0: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
1: Oke. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak. Nah,
0: kalau ini, ada yang baru ya?
1: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
0: Oh, aku gak mampu. Mahal.
1: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal.

0: lokal pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu, sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
1: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial? Karena secara tidak langsung hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
0: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
1: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
0: Lah itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu nggak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
1: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
2: Kayak lebih serius ya.
1: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
2: Betul. Gitu ya. Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
1: Betul.
2: Pak Adi ya.
1: Baik. Semoga sinyalnya nggak 4G atau 3G ya.
2: Iya, jadi
1: semuanya tuh merata.
2: Semua, ya.
1: Betul.
0: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
1: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
2: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sarah.
1: Ke Ibu Sarah ya? Oh bukan.
2: Bukan ya Bu?
3: Digi, ya baik.
1: Kata Ibu Sarah kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
2: Sebelah. Habis ini suon ke sebelah ya Bu.
1: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
2: ada Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
1: Selamat Bapak. Pagi Pak.
2: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
1: Pagi Pak.
2: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada, ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
1: Bapak dong.
2: Irmansyah.
1: Bapak
2: Irmansyah. Kemudian Bapak Salman Yoga. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
1: Selamat pagi Pak. Pendengar kami banyak dari Aceh ya Bams?
2: Banyak sekali.
1: Pro satu ya.
2: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
1: Nah, oh.
2: Pagi hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
1: Biar lebih fresh ya.
2: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika Radio Hilversum dan Radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih

25.61 meter dan seutas kawat. Menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua

0: masih ada.
1: Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Birun, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia ke belantara Rimba Raya.
0: Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakan, Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Kini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemahnya terus memenuhi hati.
0: Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
2: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar Weeda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
3: Oke, okay, let's go.
2: Ya. Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
3: Kita panggilkan saja Alia.
2: Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya.
0: Belitung.
1: Oke. Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: nih. Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya. Ya. Jadi penasaran kalau kayak gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: Iya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini. Bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
3: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
0: join-nya syarat dan
2: ketentuan
0: juga ya,
2: ya, ya, kategorinya juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: itu ya. Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya boleh. Izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit. Beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
4: Ya, betul.
1: Baik, Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia. Ini seperti apa, Pak?
4: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia. Apalagi ada tulisan kecil di bawahnya, dukung lokal, pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
0: Ya, Pak. Ya.
4: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
4: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi, saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi, ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah, dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar. Tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua. Tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi, marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
0: terima kasih. Terima kasih Pak Desi. Baik.
1: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya.
0: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Belum selesai ya.
0: Ayo. Oke.
1: Nafsu aja kamu.
0: Iya, mendengar 2 miliar saya langsung semangat gitu.
1: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
1: Pak, mau mager nih, Pak.
0: Digantiin Bams, Pak, digantiin Bams.
1: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih, Bams. Langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator.
1: Iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak, Pak, Bams yang bilang.
1: Miss Tam, ulil nih, Pak.
0: Pak Arif atau Pak Ilham?
1: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya. Cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya, Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu.
1: Okay.
0: Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
3: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars, itu sebenarnya adalah digital economy. Nah disanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah satu ya. Yang pertama kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah Ketua Komite Tetap mengenai Cyber Security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, gitu ya, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Ini tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi, itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para content creator ini, ya kan, memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka, ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
3: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi, ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
0: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
0: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak. Tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
5: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
0: Cool.
5: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
0: Oke. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
5: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia,
2: luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitize. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu dan selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Aha. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
0: Yes.
2: Selalu saya diprotes, Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok. Cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar Hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilala ada Hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal, dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten Indonesia masih ada. Merdeka! Merdeka!
0: Merdeka!
1: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
0: Beda banget sebetulnya. Ya.
1: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
0: Asosiasi Content Creator Se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
0: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
0: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
0: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone
1: Bapak Ibu. Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini.
0: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya. Android dan Apple ya. Sudah bisa semua, digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan. Pelan-pelan bikin kontennya. Ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
1: 2 miliar di tangan ya.
0: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
0: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
0: Betul.
1: Mana gitu ya.
0: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.9 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Back again with Elsa di Santai Siang sampai jam 3. Aku bakal update kamu dengan banyak hal seru, hal yang menarik ya. Kalau tadi kita tuh udah ikutin soft launching untuk sebuah program baru, yaitu Transformasi Kreator Indonesia. Wah, keren banget ya teman Pro 2, karena para kreator Indonesia ini mendapatkan wadah baru ya. Karena ini sebagai wadah kolaborasi, edukasi, dan juga pemberdayaan bagi para kreator konten di seluruh Indonesia. Barusan kita ikuti langsung dari Pro 2 Jakarta ya. Keren. Nah, untuk siang hari ini tahun Pro 2, aku juga akan sedikit update Purwokerto. Cuacanya agak mendung, tapi gak semendung hati kamu kayaknya ya. Ini suasananya enak banget ya, syahdu. Ini juga masih jam-jam makan siang, jadi selamat menikmati makan siang kamu ya tahun Pro 2. Yang masih bingung mau makan apa, kayaknya harus segera deh. Ini jam istirahatnya bentar lagi abis ya. Waduh, aku bakal temenin kamu sama lagu-lagu asik ya, buat nemenin makan siang kamu, istirahat siang kamu, ataupun yang lagi di perjalanan, yang lagi menuju suatu tempat ya, atau yang lagi di lampu merah. Nah, aku bakal puterin satu lagu dulu. Ada Aditya Sofyan dengan Sesuatu di Jogja.

0: Santa Siang. Santa
1: Siang. Siang ini kayaknya butuh yang seger-seger ya tahun berdua, apalagi suasana Purwokerto ini cerah gitu ya di luar sana. Langitnya agak abu-abu, tapi kerasa panasnya sampai sini ya tahun berdua. Nah, ini buat kamu yang berkegiatan outdoor ya, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup ya, biar terhidrasi, biar nggak kering bibirnya, nggak lemes gitu ya. Karena kita tetap butuh cairan banyak lagi ya outdoor nih, ya kan? Nah, kalau misalnya kamu pengen yang seger-seger, disarankan sih nggak langsung minum es ya, apalagi di cuaca yang panas, karena agak rawan perubahan suhu yang cukup drastis itu kadang bikin kaget di badan ya nggak sih, nanti malah jadi sakit. Jangan, kamu bisa mulai dengan air mineral atau air biasa aja dulu, jangan yang langsung es ya tahun berdua. Nah, biar segar siang-siang minum es kelapa juga cocok banget. Nah, es kelapa muda ya, atau biasa kita sebut es degan, ini manfaatnya tuh banyak banget ya tahun produa, yang pastinya bisa kamu dapetin dengan mudah juga. Ya, ini manfaatnya selain mencegah dehidrasi juga menurunkan tekanan darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, melancarkan pencernaan, dan juga menangkal radikal bebas karena emang ada kandungan antioksidannya, ya kan? Nah, ada tipsnya juga nih kalau pengen minum es kelapa, jadi batasi atau kurangi, bahkan jangan pakai lah ya sirup ataupun gula tambahan karena bisa memicu lonjakan gula. Karena sebenarnya kalau misalnya es kelapa muda murni yang tanpa tambahan gula, sirup ataupun rasa-rasa gitu ya, itu udah manis tahun produa, itu udah enak ya kan. Jadi kelapa murni itu udah paling cocok lah ya. Nah, kamu juga bisa pilihin mau nambahin es batu juga bisa, tapi yang dari air mateng ya. Dan jangan minum berlebih karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya tahun berdua. Kayak 5 buah, wah kebanyakan ya, satu aja itu udah kenyang, udah kembung ya tahun berdua ya. Nah, yang pasti manfaat-manfaat ini bisa banget kamu dapetin ya, apalagi buat kamu yang lagi banyak kegiatan outdoor ya, ini cocok banget nih minum kelapa muda. Apalagi kan di Indonesia ini daerah tropis ya, kayaknya aku juga sering lihat tuh di beberapa spot ya di jalanan Purwokerto ada yang jual es kelapa. Aku biasanya kalau beli tuh, "Bang, beli yang utuh satu." Jadi tanpa tambahan, tanpa sirup ataupun gula, itu udah enak banget ya tahun berdua. Cocok nih buat siang ini ya kan, ya kan, ya kan. Nah, kalau soal makanan kamu bisa sesuaikan dengan selera kamu ya, karena siang ini tetap butuh asupan ya, biar kamu juga tetap fokus ya, enggak suren juga ya. Makanlah yang kamu butuhkan, yang seimbang, tetap harus ada sayur dan buahnya juga. Mau lodeh atau mau tumis-tumisan, boleh banget ya. Dan yang pasti tahun berdua nanti aku bakal balik lagi. Sambil nemenin makan siang kamu, ada satu lagu dari Judika dulu, spesial Enjoy the Song.

0: 0827-3121-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Tradisi Makepung adalah permainan balap kerbau yang dilakukan masyarakat petani di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Jembrana. Permainan ini sudah berlangsung secara turun-temurun, sehingga tradisi ini telah menyatu dengan kehidupan masyarakat sekitar. Biasanya, tradisi dilakukan saat musim tanam padi sebagai sarana hiburan dan pengisi waktu luang. Tradisi ini juga dapat dilakukan saat panen raya. Makepung telah menjadi identitas Jembrana yang dikenal sebagai daerah buangan bagi masyarakat Pembangkan. Selain itu, Jembrana dikenal sebagai daerah yang heterogen dan lebih terbuka terhadap perubahan. Di sisi lain, Makepung juga memiliki arti sebagai olahraga gaya petani Bali lawas. Tradisi ini untuk memupuk semangat dan kegigihan dalam berjuang meraih impian.
3: Yeah.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Aku ada updatean baru dari Ganda Putri, pasangan baru yang pasti siap mengejar gelar juara untuk bulu tangkis tahun pro 2. Jadi ada Ganda Putri Platnas, ada Rachel Alicia Rose dan juga Feby Setianingrum. Ini luar biasa banget ya penampilan perdana mereka di pertandingan elit ya. Karena Rachel Feby ini bilang juga menargetkan untuk menyabet juara di BWF World Championship tahun ini. Wah keren. Target ini juga sejalan dengan keinginan Ganda Putri yang dipasangkan emang dari September tahun kemarin ya, tahun pro 2. Dan tentunya di sini Feby juga mengungkapkan kalau target ini tuh menjadi acuan untuk mereka lebih giat dalam latihan. Karena dia juga bilang sebagai bagian persiapan mengikuti turnamen ya, mereka ini mendapatkan program khusus selama latihan teman pro 2. Jadi mereka juga kompak ya, terus berusaha memperbaiki komunikasi yang lebih intensif biar di pas di lapangan tuh gacor ya tahun berdua. Dan tentunya mereka memang sedang mempersiapkan diri ya. Nah tentunya kejuaraan dunia yang terbaru yang bakal mereka ikuti adalah di New Delhi di India. Nanti akan berlangsung tanggal 17 sampai 23 Agustus ya. Sementara itu Indonesia tuh mengirimkan 11 wakil untuk bertanding di kejuaraan dunia ini. Wah keren. Kita dikasih dukungan penuh ya tahun berdua. Semoga pebulu tangkis Indonesia, atlet-atlet kita tuh bisa memberikan hasil yang terbaik nantinya.

0: yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Santai siang. Santai siang. Aku udah updatean terbaru dari salah satu pesepak bola kita, ada Marcelino Ferdinand tahun periode 2. Jadi gelandang timnas Indonesia ini sukses menjalani operasi lutut di Spanyol akhirnya. Jadi dia share di medsos ya. Dalam unggahan itu dia memperlihatkan lutut pasca operasi ya saat berada di rumah sakit San Juan de Dios ya tahun periode 2. Dan tentunya dia juga nggak lupa mengucapkan terima kasih ya kepada ketua umum PSSI Erick Thohir ya, dan jajaran yang sudah mengawal proses operasi di sana pastinya. Jadi sebelumnya Marcelino ini mengalami cedera lutut ya pas mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali jelang Piala AFF 2026. Jadi dia cedera dan terpaksa absen sepanjang turnamen ya, karena emang harus menjalani perawatan tahun periode 2, dan akhirnya operasinya sudah berjalan lancar. Dan tentunya memang Marcelino di musim lalu ini berstatus sebagai pemain pinjaman ya kan, yang diperkirakan harus menepi sekitar 2 bulan ke depan, dan proses pemulihan cederanya ini masih terus dipantau oleh tim medis dari PSSI pastinya, karena dia ini kan salah satu pemain bertalenta terbaik ya di sepak bola Indonesia, dan tentunya memang dia ini juga turut ambil bagian di timnas Indonesia level senior sejak era Sinteyong juga. Jadi memang keberadaan Marcelino ini luar biasa banget ya tahun periode 2. Tapi emang sekarang harus menepi sejenak, harus pemulihan dulu ya kan. Karena emang cedera ini cukup serius ya tahun periode 2. Semoga segera pulih cederanya, semoga segera sehat juga ya. Dan tentunya yang terbaik lah pokoknya buat Marcelino pastinya ya tahun periode 2.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Indonesia. Santai siang. Santai siang.
1: Kali ini aku ada updatean baru. Kalau tadi kan dari Marcelino ya tahun 2002. Kita beralih, kita ke Indonesia Women's League ya, yang kembali lagi. Jadi pesepak bola putri siap beraksi. Oh ya, gokil. Jadi memang ini pesepak bola putri menyambut positif ya Indonesia Women's League di tahun 2026-2027 ini. Mereka antusias kembali bertanding setelah kompetisi vakum selama 7 tahun. Jadi memang cukup panjang ya tahun pro 2. Nah, di sini baik Aminatun dan tentunya kawan-kawan ini seneng ya akhirnya Liga Putri kembali bergulir, dan yang pasti persiapan sudah mulai dilakukan. Nah, di sini Hanifah ya, pilar dari Bekasi FC pun udah gak sabar buat tampil di Women's League 2026-2027 dan optimis membawa timnya meraih prestasi. Jadi tanggal 20 Agustus nanti akan ada persiapan ya. Jadi udah gak sabar mereka sepertinya bertanding, karena emang Women's Indonesia Women's League ini tuh udah vakum cukup lama ya tahun Pro 2, dan tahun ini akan dimulai kembali. Nanti akan berlangsung di 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro, Jakarta, dengan format centralized stadium. Jadi sebanyak ada 15 laga yang akan dilakoni oleh 6 tim dalam satu musim kompetisi. So kita akan lihat seperti apa nantinya ya tahun 2022.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah bete, manyun terus.
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Nggak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Brodua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga, biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana, biar kita selalu siap-siaga. Ada nih, edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy, karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan.

Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2. 99 Pro2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Bahagia sampai siang. Santai siang.
1: Kali ini ada yang menarik lagi, tahun Pro 2 dari PSG akhirnya mengukir sejarah dua trofi Super Cup beruntun ya. Di sini Paris Saint-Germain ini mempertahankan trofi Super Cup setelah mengalahkan Aston Villa dengan skor 2-1. Jadi pertandingan final ini juga berlangsung di Salzburg, Austria di Kamis ini ya, tahun Pro 2, dan kemenangan ini menjadi trofi pertama PSG pada musim baru setelah mengalahkan juara Liga Eropa. Nah, PSG ini juga mempertahankan gelar Super Cup untuk dua musim berturut-turut melalui kemenangan yang cukup dramatis ya, tahun Pro 2. Widih, keren. Jadi trofi Super Cup ini menjadi gelar pertama dari 6 trofi yang berpeluang mereka raih di musim ini. Karena selanjutnya mereka akan menjalani persaingan domestik ya, dan mempertahankan gelar Liga Champions musim mendatang. Wih, gokil ini. Kayaknya bakal ada banyak kemenangan, so kita tunggu aja laga mereka ya, tahun Pro 2.

0: selanjutnya. Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
0: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

Santai siang. Agnes Mo baru-baru ini nge-spill perannya di Reacher Season 4 tahun Pro 2. Jadi dia ini sedikit membocorkan karakter yang dia perankan dalam Reacher Season 4. Jadi dia bilang karakternya itu adalah Layla Hot ya, yang pastinya karakter baru ini tuh punya banyak lapisan dan setiap tindakan yang dia lakukan itu punya alasan tersendiri. Wah, makin penasaran jadinya ya. Nah, hal ini disampaikan lewat sebuah video pendek yang diputar saat sesi screening Reacher Season 4 di hari kemarin ini ya teman Pro 2. Jadi dia juga ngingetin buat para penggemar untuk bisa ngebedain dirinya dengan karakter yang diperankan ya. Wah, keren. Jadi ada sedikit clue ya. Dan tentunya memang Layla ini kan dikisahkan sebagai perempuan asal Indonesia yang datang ke Philadelphia bersama sang ibu, ada Amisa Holt yang pastinya diperankan oleh Anggun C. Sasmi ya tahun Pro 2. Nah, di musim terbaru ini Layla diceritakan mencari ayah kandungnya yang merupakan warga negara Amerika gitu. Jadi akan melihat perjalanan dari Layla dan sang ibu ya tahun Pro 2. Nah, untuk season 4 sendiri ini ada Jack Reacher ya yang berhadapan dengan seorang perempuan yang menunjukkan gelagatnya mencurigakan di dalam kereta bawah tanah. Wah, ini makin penasaran ya. So kita tunggu aja. Karena untuk Reacher Season 4 di mana di sini ada Anggun C. Sasmi sama Agnes Mo bermain bareng ya. Nanti akan tayang di Prime Video ya. Nah, ini udah mulai tayang sih sebenarnya ya per kemarin ini tahun Pro 2, karena udah screening dan udah di spill ya. Jadi udah masuk ke season 4. Wah, penasaran gak sih seperti apa ya? Karena ini jadi karya terbaru dari Agnes Mo ya tahun Pro 2. Keren.

0: seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Hai teman Produa, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Produa. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Sampai siang.
1: Ada satu yang menarik ya dari salah satu grup Jepang. Nah, jadi girl group Jepang pendatang baru ada Kyura resmi ngerilis single perdana mereka judulnya Coco. MV-nya juga udah tayang eksklusif ya di Agustus Head in the Clouds Music and Art Festival di LA tahun 2022. Nah, sebelum akhirnya dirilis di YouTube ya secara resmi. Jadi sementara lagunya sendiri tuh udah bisa dinikmati juga di streaming platform streaming di tanggal yang sama itu di Agustus ya tahun 2022. Wah wah wah. Jadi lewat single Coco ini, mereka Kyura ini memperkenalkan gaya musik baru yang disebut Tokyo Hyper City Pop ya. Perpaduan antara musik hyper pop yang kekinian dengan melodinya city pop gitu. Nah, tapi dibangun juga berdasarkan konsep warisan budaya Jepang yang mereka punya. Wih, keren. Nah, untuk ngewujudin suara khas ini, Kyura tuh ngegandeng 4 produser kenama aneh ya, yang pastinya ada Heroism yang ini ngegarap Lisa Blackpink, ada XG, terus juga ada Yeji ini ngegarap Charli XCX, Dua Lipa, ada juga Mikato ya, ini selain itu juga ada Kanata Okajima, pokoknya banyak banget yang terlibat ya. Jadi kolaborasi lintas produser ini juga menjadikan Choco sebagai representasi awal dari visi musik Kyura ke depannya. Asik. Secara visual, MV-nya juga ngasih nuansa hyper pop khas Kyura dalam sebuah landscape yang cukup ikonik ya tahun 2022, yang pastinya keren banget sih, dan momen ini juga makin istimewa buat para anggota ya yang nyaksin sendiri video perdana pas lagi di Head in the Clouds LA. Widih, gokil, seru banget ya. Nah, setelah momen debut itu, mereka juga dijadwalkan bakal menggelar konser perdana mereka di Nippon Haku Bangkok, Thailand nanti di tanggal 29 Agustus.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transfer lah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Kali ini ada kabar terbaru dari Codeline yang akhirnya ngasih single baru Back to Me, yang tentunya ngajak buat para penggemarnya buat bertahan menjelang album perpisahan. Ini agak sedih sebenarnya ya, tapi memang setelah lebih dari satu dekade bareng, Codeline ini bersiap buat nutup perjalanan mereka lewat karya terakhir mereka gitu ya. Nah, mereka itu baru aja ngerilis single terbaru Back to Me kemarin tanggal 7, dan lagu ini jadi bagian dari album studio kelima mereka yang sekaligus bakal jadi album terakhir mereka, We Were Only Young, yang dijadwalkan nanti rilisnya itu 2 Oktober ya, tahun pro-2. Ini bingung nih, harus senang atau sedih ya, karena ini bakal jadi album terakhir. Dan tentunya Back to Me ini hadir sebagai lagu yang ditunjukkan bagi mereka yang sedang melewati masa-masa paling sulit dalam hidup ya, dibangun dengan nuansa emosional. Lagu ini juga ngangkat pesan tentang keberadaan seseorang untuk orang lain yang telah kehilangan harapan terhadap dirinya sendiri. Jadi emang maknanya sangat-sangat dalam. Dan tentunya mereka berharap juga lewat lagu ini tuh pendengar itu bisa terus bertahan, terus mengingatkan bahwa mereka itu gak pernah benar-benar sendirian gitu loh. Jadi emang maknanya tuh sedalam itu, teman berdua. Nah, kalau ini kan masuk di bagian album, albumnya sendiri We Were Only Young, nantinya bakal ada 12 lagu yang mengeksplorasi tema pertumbuhan, connect, si cinta, dan juga perpisahan. Dan tentunya mereka juga bilang setelah lebih dari 10 tahun bareng, mereka tuh telah mengambil keputusan sulit ya untuk mengakhiri perjalanan sebagai band dan pengen menutup dengan sebuah album terakhir tahun pro-2. Aduh, sedih banget sih sebenarnya ya, karena ini 10 tahun tuh bukan waktu yang singkat. Tentunya perjalanan mereka juga luar biasa banget ya, tapi akhirnya mereka sudah memutuskan, tentunya dengan banyak pertimbangan pastinya ya, memilih untuk menyelesaikan grup mereka dengan karya terakhir yang nanti rilis di Oktober. Kita tunggu aja ya, tahun pro-2.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbo.
2: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
3: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
2: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
3: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
2: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
4: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. Santai siang. Ada sebuah film berjudul Josephine yang trailernya udah rilis pertama ya tahun 2. Jadi trailer pertamanya ini menjadi yang ditunggu-tunggu ya. Ini adalah

Sebuah film, salah satu karya yang paling menonjol di Festival Film Sundance di tahun ini yang memenangkan 2 penghargaan utama. Ya pastinya memang di sini ada Channing Tatum dan juga Gemma Chan menjadi pemeran utama dalam film ini dan keduanya berperan sebagai pasangan orang tua yang berjuang menghadapi situasi sulit setelah putri mereka mengalami peristiwa traumatis ya tahun kedua. Jadi Josephine ini merupakan thriller psikologis dengan unsur fiksi autobiografis ya yang didasarkan dari pengalaman hidup Beth The Audio sebagai penulis sekaligus sutradara. Wah, ini jadi film yang ditunggu-tunggu juga sepertinya tahun kedua. Dan tentunya film ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop di tanggal 20 November.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Hai teman berdua, untuk santai siangnya udahan dulu ya bareng sama Elsa. Tenang-tenang, abis ini bakal dilanjutin sama Kakak Feni di sesi terakhir. Dan yang pasti semangat juga buat kamu yang masih ada banyak kegiatan. Jam-jam rawan sih emang, tapi gak apa-apa, sabar ya. Nanti masih akan ada keseruan ya bareng sama Feni di sesi terakhir. Terus ada sore ceria, nanti malam juga ada jaga malam. Pokoknya bakal seru sepanjang hari ya tahun Pro 2. Dan ketemu lagi bareng sama aku di hari Minggu malam, karena bakal libur dulu nih, asik. Yang pasti sehat-sehat terus ya Tom Pro 2. Sekarang aku pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
3: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayanya nyetel Pro 2 kok asik epol yakin.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Indonesia. Santai siang. Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang menjelang sore ya. Kali ini masih sama Feni, balik lagi sama Feni di Santai Siang sesi terakhir nih. Melanjutkan, tadi ada Elsa di Santai Siang sesi pertama ya. Dan kali ini di sesi terakhir Santai Siang, aku bakal kasih kamu info-info menarik seputar lokal aja deh ya, yang deket-deket aja Banyumas dan sekitarnya. Tentunya informasi bakal up to date banget, diselingi sama lagu-lagu yang ciamik banget, yang enak banget buat didengerin siang hari ini pokoknya. Makanya stay tune terus ya lewat aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Kali ini aku bakal kasih kamu satu lagu dulu nih dari Maroon 5, She Will Be Loved.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Santai siang. Teman Prodo, kali ini informasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas nih yang lagi mengadakan program menarik ya dalam rangka Pekan Kris Nasional 2026 berlangsung mulai tanggal 11 sampai 14 Agustus besok. Masyarakat yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan ya atau PBB dengan menggunakan metode kris ini berkesempatan membawa pulang hadiah langsung berupa 1 liter minyak goreng selama stok masih tersedia ya. Layanan ini bisa dinikmati di kantor Bapenda Banyumas serta mall pelayanan publik setiap hari kerja ya mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Dan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memotivasi warga biar lebih tertib lagi dalam membayar pajak sekaligus mengenalkan kemudahan transaksi digital kepada masyarakat luas. Respon dari warga yang udah mencoba layanan ini tergolong sangat positif banget ya karena proses pembayaran ini dirasakan jauh lebih praktis dan juga cepat dibandingkan dengan metode lama. Keberadaan kode batang yang udah tercetak secara langsung nih di surat pemberitahuan pajak memudahkan warga untuk melakukan scan aja secara mandiri tanpa harus mengantri lama. Beberapa wajib pajak bahkan mengaku tertarik menggunakan sistem ini karena selain lebih efektif, ada juga lagi bonus tambahan yang sangat bermanfaat banget deh pokoknya buat kebutuhan rumah tangga kamu. Lewat kegiatan ini diharapkan penggunaan teknologi non-tunai dalam urusan administrasi daerah semakin meningkat dan memudahkan masyarakat di masa depan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.
0: Mimpi terus.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Informasi selengkapnya teman-teman berdua dari PT KAI Daup 5 Purwokerto nih yang lagi mengadakan promo seru juga ya untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan memberikan diskon tiket sebesar 17%. Lumayan ini. Promo spesial ini ditujukan buat 4 kereta api ekonomi komersial ya yang berangkat dari stasiun Cilacap tepat di tanggal 17 Agustus 2026. Beberapa kereta yang dapat potongan harga ini antara lain ada KA Kamandaka tujuan Semarang Tawang, terus juga ada KA Joglo Sumarkerto ke Yogyakarta, ada KA Wijaya Kusuma arah Ketapang, serta KA Sancaka Utara tujuan Surabaya Pasar Turi. Program ini jadi upaya KAI ya untuk menawarkan perjalanan yang lebih terjangkau, sekaligus mengajak masyarakat ini untuk merayakan momen kemerdekaan paket transportasi publik yang nyaman tentunya. Buat dapetin tiket promo ini, pemesanan ini udah bisa dilakukan mulai tanggal 14 sampai 17 Agustus 2026 lewat

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh. Radio FM.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, aduh gak kerasa ya, ternyata udah hampir jam 4 aja nih. Itu artinya untuk santai siang hari ini harus udahan dulu ya. Tapi tenang aja, masih sama Feni kok, nanti ditemenin ya sampai di sore ceria jam 7 malam nanti. Habis ini juga bakalan ada dialog Academic Forum seperti biasa di hari Kamis ya. So stay tune terus di aplikasi RRI Digital atau di streaming rri.co.id/Purwokerto. Nanti juga aku bakalan live YouTube ya, kamu boleh banget langsung cus meluncur ke YouTube channelnya RRI PWT. Nanti kita lanjut lagi, sekarang aku mau kasih lagu dulu buat kamu nih, ada lagu dari Regina nih, Aku Jatuh Cinta.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 edisi sore hari ini bersama aku Feni Ayu. Program cek kesehatan gratis di Puskesmas Purwokerto Timur 2 telah menjangkau lebih dari 20.000 peserta. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Ilham Fali.
2: Cek kesehatan gratis atau CKG di Puskesmas Purwokerto Timur 2 telah menjangkau lebih dari 20.000 peserta. Dari sasaran sekitar 29.000 orang, sebanyak 20.031 orang telah mengikuti pemeriksaan. Puskesmas masih mengejar sekitar 8.000 sasaran untuk memenuhi target yang ditetapkan. Petugas Puskesmas Purwokerto Timur 2 Asi Hidayati mengatakan, kelompok yang masih perlu ditingkatkan cakupannya adalah anak usia sekolah dan lansia.
3: Untuk menjadi pekerjaan rumah saat ini, yaitu anak usia sekolah dan lansia. Karena dua ini sebenarnya sudah tercapai ya, tapi menuju ke target kita yang Puskesmas 65% ataupun 100% masih kurang. Anak sekolah karena waktu ya, karena kemarin baru masuk, jadi sasaran kelas 10-nya baru datang di bulan Juli. Kemudian kita nanti langsung untuk kesekalian dengan program bias, jadi kolaborasi. Ada beberapa kurang 10 ribuan dari sasaran anak sekolah.
2: Untuk meningkatkan capaian, Puskesmas menerapkan layanan di dalam dan luar gedung. Di dalam gedung, masyarakat yang datang mendapatkan layanan CKG melalui jalur cepat. Sementara di luar gedung, petugas melakukan pemeriksaan dengan mendatangi kelompok masyarakat seperti kader, lansia, balita, ibu balita, instansi hingga kelompok masyarakat lainnya. Strategi jemput bola juga dilakukan berdasarkan permintaan dari instansi maupun kelompok masyarakat. Petugas puskesmas mendatangi lokasi untuk memberikan pemeriksaan kesehatan secara langsung. Asih mengatakan, pemeriksaan CKG mendapat respon positif dari masyarakat karena dapat membantu mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Sejumlah pemeriksaan dilakukan, diantaranya tekanan darah dan kadar gula darah sewaktu untuk mendeteksi risiko hipertensi dan diabetes mellitus. Untuk kelompok anak usia sekolah, Puskesmas akan mengintegrasikan pemeriksaan CKG dengan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan pemeriksaan siswa. Sementara itu, untuk memastikan capaian sesuai target, Puskesmas Purwokerto Timur 2 melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Evaluasi internal dilakukan setiap pekan untuk memantau sasaran yang belum mendapatkan pemeriksaan dan kendala di lapangan.
3: Kita melaksanakan mengikuti Zoom ya, Jateng setiap hari Senin dan Zoom Kabupaten setiap hari Rabu. Tentunya untuk Puskesmas sendiri kita melaksanakan Monev ya setiap hari Kamis. Tentunya saya selaku PCCKG di Puskesmas itu melaksanakan monitoring dan evaluasi apa yang kurang, apa yang belum diselesaikan atau yang belum didaftarin, dan semuanya itu berproses ya, sehingga kami bisa memantau bagaimana kekurangan atau yang sudah berlebih kita kondisikan, standarkan atau seiring jalan dengan SPM. Jadi kalau SPM-nya insya Allah mencapai 100%, CKG-nya pasti mengikut.
2: Dengan layanan di dalam gedung, pemeriksaan luar gedung, dan strategi jemput bola, Puskesmas Purwokerto Timur 2 terus mengejar sisa sasaran CKG agar cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat semakin luas. Ilham Wali melaporkan.
1: Itu dia Info Pro 2 edisi sore hari ini, teman-teman. Pro 2 di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Produa. Masih balik lagi ya sama Feni. Kali ini bukan di santai siang, kali ini di sore ceria. Seperti biasa di hari Kamis, sore ceria pasti ada pembukanya nih di Academic Forum yang bakal nemenin kamu ya ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan sampai jam 5 sore. Nah, ini tentunya bakalan ada salah satu narasumber yang gak kalah keren juga ya. Masih muda, masih semangatnya membara-bara. Nah, ini topiknya nih sore hari ini cukup relate mungkin buat kamu teman Produa ya, yang masih membara juga semangatnya karena baru masuk kuliah gitu ya, menjadi maba atau mahasiswa baru. Kita bakal ngobrolin tentang memaksimalkan prestasi sejak mahasiswa baru barengan sama narasumber kita, ada Muhammad Yusuf Habibi nih, HMI Hukum Unsur. Selamat sore Habibi.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Hai, aduh gimana kabarnya, kayaknya udah lama banget ya gak ketemu ya.
1: Ya alhamdulillah kabar baik Kak, okay. Kebetulan sebulan lebih dikit abis KKN.
0: Oh yeah. Sukses ya KKN-nya ya. Semangat, abis ini nyusun skripsi semoga lancar.
1: Iya.
0: Tarik nafas dulu abis itu baru skripsi digas ya. Akhir-akhir ini kesibukannya ngapain aja nih mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol Habibi?
1: Kebetulan dua hari ini aku dapat tugas dari pihak Eva untuk jadi Satgas Tutor Kak.
0: Oh,
1: jadi kalau di Unsut itu mahasiswa baru menjalani dua hari namanya PKKM, Pendidikan Karakter dan Kepribadian Mahasiswa,
0: okay.
1: Itu programnya Unsut. Jadi nanti ketika maba sudah selesai PKKM itu dan dinyatakan lulus, akan dapat sertifikat. Sertifikat itu yang bakal jadi syarat wisuda.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau misalkan kamu sakit atau kamu nggak hadir ya harus ngulang di tahun depannya.
0: Berarti krusial juga ini ya, untuk PKKMB sendiri. Betul. Ya ini kayak ospek lah ya dibilangnya ya, bahasa gampangnya. Ini kita masuk ke tema kita sore hari ini ya Habibi ya, tentang untuk memaksimalkan prestasi nih dari mahasiswa baru. Mungkin kamu kan udah berjalan selama 6 semester ya,
1: 6
0: nih
1: semester.
0: Habibi ya. Dulu pasti pernah dong ya mengalami adanya kebingungan gitu pas masuk-masuk ke kuliah gitu. Pas awal masuk kuliah ini kamu pernah punya target untuk selama perkuliahan atau kamu tipe yang mengalir aja nih Habibi?
1: Sebenarnya harusnya memang ada targeting sih ya. Dan di PKKM itu juga diajarkan untuk kita tuh punya goals. Jadi ada step by step yang harus kita lalui. Jadi penting banget untuk teman-teman maba tuh harus punya keinginan dan semangat. Makanya tadi salah satu materi PKKM itu terkait dengan prestasi mahasiswa.
0: Oke.
1: Disampaikan juga apa sih benefit-benefit ketika kamu dapat prestasi. Idealnya kan orang akan bersemangat untuk mengejar sesuatu ketika tahu nih, ketika dapat ini akan dapat benefit apa kedepannya. Contoh misalkan benefit ikut lomba, benefit ikut organisasi, benefit ikut pengabdian, benefit ikut penelitian dan segala macamnya. Jadi maba tuh harus benar-benar tahu apa sih yang mereka kejar dan apa yang mereka ingin capai. Gitu sih Kak.
0: Mungkin sebelum kita masuk ke prestasi-prestasi yang pernah diraih ya sama Habibi ya, pengen tanya dulu deh masa-masa peralihan dari kamu SMA ke kuliah, pasti kan ada culture shocknya ya. Kamu pas SMA ini gak semandiri pas kuliah gitu kan. Dulu kamu pernah mengalami culture shock sendiri gak sih Habibi, dan gimana cara kamu mengatasi itu?
1: Namanya kita hidup dalam lingkungan yang baru, sekolah kan dari sekolah SMA ke perguruan tinggi kan ada sebuah perbedaan sistem ya.
0: Oke.
1: Pasti penyesuaian-penyesuaian itu harus dibutuhkan.
0: Betul.
1: Dan kalau bisa maba harus secepat mungkin menyesuaikan. Karena kalau kita nggak bisa menyesuaikan diri, kita akan tertinggal.
0: Oke.
1: Makanya penting banget untuk kita tuh punya semacam apa ya, kakak tingkat atau orang-orang yang kita percayai untuk kita minta tolong untuk dia sharing. Setidak-tidaknya ketika kita sudah tahu duluan ke depan bakal seperti apa, kita akan melakukan sebuah langkah-langkah mitigasi atau persiapan terlebih dahulu. Jadi kita lebih siap dan lebih tahu nih ke depan akan ada dapat kendala seperti apa, peluang seperti apa. Jadi kita bisa memetakan jauh-jauh hari Kak.
0: Okay.
1: Karena idealnya kalau kita sudah memetakan, kita sudah nyusun target, insya Allah akan lebih mudah untuk dapat apa yang kita mau.
0: Harus ada targetnya ya. Tapi seperti yang tadi Habibi juga ngomong di awal ya, kalau misalnya seorang tuh bisa meraih target biasanya ada diiming-imingi benefit dulu gitu ya, kayak misalnya prestasi. Ini boleh diceritain gak selama kuliah ini prestasi apa nih udah pernah kamu raih dan prosesnya kayak gimana nih Habibi?
1: Untuk prestasi alhamdulillah sudah beberapa, tapi kalau saya sendiri fokusnya kepada kompetisi debat Kak.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah kemarin di tahun ini sempat juara satu di Universitas Pajajaran Bandung untuk di lomba debat tingkat nasional Kak.
0: Oke, okay,
1: tahun ini.
0: Sebelum itu pernah ikut apa lagi nih? Apa cuma debat aja atau apa?
1: Kebetulan beberapa kali ikut semacam kayak penulisan esai gitu-gitu Kak. Cuman memang lebih seringnya ke debat gitu. Karena memang kalau di debat itu sudah dari SMA. Jadi tinggal ngelanjutin aja.
0: Okay.
1: Tapi buat teman-teman yang dari SMA-nya belum pernah ikut debat, gak apa-apa banget. misalkan kalian adalah mahasiswa baru Fakultas Hukum Unsud, kebetulan di FH tuh ada komunitas debat.
0: Okay.
1: Jadi silakan nanti bisa belajar dari sana. Kating-katingnya banyak, jadi bisa belajar bareng gitu.
0: Oke. Okay. Untuk menjuara itu, meraih prestasi itu juara satu gitu, prosesnya kan pasti nggak mudah ya. Mungkin kamu bisa ceritain gimana nih proses yang bisa kamu dapetin, awal langkahnya gimana buat yang mahasiswa baru ini, silakan.
1: Sebenarnya namanya kita lomba ya, menurutku kita akan bersaing juga dengan pihak lain, orang lain. Ya,
0: betul.
1: Nah, teman-teman sadari kalau masih maba, masih nyubi lah, orientasinya kadang bukan langsung kepada harus juara gitu.
0: Mm-mm.
1: Orientasinya adalah ketika teman-teman tahu apa yang teman-teman pengen pelajari gitu.
0: Okay.
1: Karena di dunia kampus itu banyak banget sesuatu yang bisa kalian ikuti, bisa kalian pelajari. Di tengah keterbatasan waktu, tenaga, biaya, kalian harus bisa memilah-memilih gitu.
0: Mm-mm.
1: Aku mahasiswa hukum, idealnya skill apa sih yang harus aku tahu gitu loh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi akan lebih on target sebenarnya. Itu pertama dulu, kalian harus punya targeting.
0: Mm-hmm.
1: Ketika kalian punya targeting, kalian akan lebih spesifik untuk apa yang kalian kejar. Terus yang kedua, kalian harus punya tutor.
0: Oke.
1: Okay. Entah itu dosen, entah itu cutting, entah siapapun
0: mm-hmm.
1: yang bisa ngebimbing kalian.
0: Oke.
1: Okay. Karena idealnya, kalian kan masuk dalam sesuatu arena yang baru gitu.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya gini, misalnya kalian mau naik gunung ya, kan idealnya harus ada guide-nya dulu.
0: Betul.
1: Untuk tahu nih lewat jalur mana biar cepat, biar lebih aman dan lain-lain.
0: Mm-hmm.
1: Jadi yang pertama tadi terkait dengan kalian harus punya targeting yang jelas,
0: mm-hmm.
1: yang kemudian kalian harus punya tutor yang membimbing, terus yang ketiga harus konsisten.
0: Oke.
1: Okay. Kamu punya mimpi sehebat apapun nggak apa-apa, mm-hmm. bebas juga, nggak ada yang larang. Tapi kalau kamu hanya sebatas angan-angan, ya udah. Gak akan jadi apa-apa juga.
0: Betul.
1: Karena harus namanya konsistensi.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya aku setiap mau latihan lomba debat, apalagi ketika masih maba,
0: mm-hmm.
1: latihan tiap hari kak.
0: Wih,
1: sama cutting.
0: Keren.
1: Dari sore sampai malam di sekre.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sore sampai malam latihan terus. Nah, terus yang keempat adalah harus tahan banting.
0: Wih.
1: Kadang senior yang juara itu ngerasa ngajarin ini mabanya tuh harusnya paham cepat gitu.
0: Mm-hmm.
1: Karena namanya mabah-mabah orang beda-beda ya.
0: Betul.
1: Dan namanya manusia, kadang mungkin keluar 1-2 kata yang kurang mengenakan.
0: Betul.
1: Kita harus tahan banting gitu.
0: Oh, secara mental ini ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Dimarahin dikit gak masalah.
0: Mm-hmm.
1: Ditegur dikit gak masalah.
0: Mm-hmm.
1: Ataupun ketika sudah lomba dan kalah gak masalah mm-hmm. gitu. Tinggal bagaimana cara kita, oh yaudah ini sebagai sesuatu apa ya, menata mental.
0: Mm-hmm.
1: Karena kalau mental sudah terbentuk, bagaimanapun kendalanya, bagaimana tantangannya akan kita hadapi.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang kelima adalah, cobalah kalau kalian sudah punya sesuatu dibagikan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Inilah yang diajarin oleh kating-kating di Eva.
0: Mm-hmm.
1: Ketika kamu sudah jadi senior, ya udah apa yang kamu punya ditularkan kepada adik-adik kamu.
0: Mm-hmm.
1: Biar nanti terus-menerus gitu, regenerasi akan tetap dijaga.
0: Okay.
1: Jangan sampai apa ya, putus karena egosentris,
0: okay.
1: egois.
0: Mm-hmm.
1: Itu sesuatu yang hal harus kita hindari di anak-anak Eva gitu sih.
0: Oke, okay, keren. Tadi udah baru awal dikasih ujangan-ujangan ya sama Habibi sendiri nih. Tapi kalau misalnya tadi Habibi pernah ngomong ya, di awal itu harus ada target gitu. Tapi kenapa sih, seberapa krusial, yang pengen tanya, seberapa krusial target itu atau pola pikir itu di awal semester 1? Kenapa gak nunggu nanti deh pertengahan semester 1 pemanasan dulu gitu? Menurut kamu kenapa itu Habibi?
1: Simpelnya adalah ketika semester 1 idealnya matkul yang kalian ambil gak sesusah yang semester berikutnya.
0: Oke, okay, betul.
1: Banyakkan matkul-matkul yang sifatnya pengenalan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi yang pertama, waktu kalian tuh idealnya agak lebih senggang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ini adalah kesempatan untuk kalian mengeksplor diri.
0: Mm-hmm.
1: Dan biasanya ketika kalian maba itu akan jadi targeting senior organisasi untuk kalian di kader gitu.
0: Mm-hmm.
1: Misalkan senior debat yang untuk kader, senior kajian yang kader orang juga. Jadi kalian akan jadi targeting para senior untuk ngekader di organisasi masing-masing.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu kesempatan kalian untuk memilih cutting mana sih yang bakal kalian ikuti gitu loh.
0: Oh,
1: kan okay. Ya kita harus sama-sama sadari, gak semua cutting bisa jadiin panutan.
0: Betul.
1: Gak semua acuan cutting harus kita terima.
0: Mm-hmm.
1: Pasti ada lah 1-2 cutting yang gitu lah.
0: Aneh lah ya.
1: Ya jadi yaudah, kalian harus pintar juga memfilter.
0: Mm-hmm.
1: Harus dicek rekam jejaknya.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu sudah harus tahu dulu nih. Karena yang pertama waktu kalian lebih senggang. Terus yang kedua adalah mungkin apa ya, fokus kalian itu gak terbagi-bagi. Karena semakin tinggi tingkatan, matkulnya semakin susah. Terus kalian juga harus mikirin buat kedepannya seperti apa.
0: Oke.
1: Nah makanya penting banget untuk kalian di awal-awal ketika masih ada space waktu banyak, untuk coba explore. Ketika teman-teman ragu, aku ambil A atau B ya, ya mungkin kalian cobain dua aja dulu, dua-duanya gitu.
0: Okay.
1: Jadi bisa milih nanti, oh kayaknya aku lebih cocok yang A deh dibanding B.
0: Mm-hmm.
1: Ya gak masalah gitu. Jadi kalau bisa semester 1 tuh mumpung masih ada semangat, masih ada waktu banyak, coba untuk explore lebih dahulu.
0: Okay.
1: Nanti teman-teman ngerasa, oh ini adalah bidangku, yaudah Gaspol gitu.
0: Gaspol tuh dicoba dulu semua ya kata Habibie nih. Tapi aku mau tanya nih, waktu dulu kamu jadi maba ya, mahasiswa baru, terus juga ikut-ikut lomba gitu ya. Menurut kamu tantangan atau ketakutan terbesar kamu nih pas didasain maba itu pas memulai lomba apa nih Habibie?
1: Ya dalam segala hal takut sih kak. Takut melangkah, takut gagal, takut nanti gak dapat hasil, takut mengecewakan, takut ini takut itu. Jadi kebanyakan takut.
0: Iya betul. Awal-awal ya.
1: Nah jadi sebenarnya kalau maba gak ada yang supervisi, gak ada yang mendampingi, aku rasa dia gak akan jalan kemana-mana. Karena ketika dia mau melangkah satu langkah, jadi dia udah takut bakal ada konsekuensi yang menghadapi ke depan. Aku rasa konsekuensi itu pasti akan kita alami, baik melakukan sesuatu atau bahkan tidak melakukan sesuatu. Jadi yang harus kita sadari adalah bagaimana kita siap menerima konsekuensi yang ada.
0: Oke.
1: Makanya butuh banget yang namanya apa ya, mungkin support orang tua.
0: Betul.
1: Kak tingkat dosen untuk menguatkan. Jadi misalkan kak aku takut nanti jadi beban kakak ketika kita lomba bareng. Itu kan sebuah ketakutan yang mungkin belum tentu terjadi juga.
0: Iya betul.
1: Makanya kak ting harus bisa merespon, oh gak apa-apa kalah, nanti masih banyak lomba lagi, kita latihan lebih semangat lagi, dan segala macamnya. Atau mungkin kak ting bisa menceritakan kisah-kisah apa ya mereka gitu. Saya dulu sebelum misalkan bisa begini, Dek, saya misalkan sebelum saya juara lomba saya sudah pernah kalah 20 kali gitu. Jadi maba tuh akan ngerasa, oh berarti kalah sekali gak apa-apa. Cutting saya sebelum juara satu pun kalah 20 kali terlebih dahulu misalkan gitu. Jadi aku rasa butuh banget maba tuh semacam apa ya, dorongan semangat, dorongan peta jalan. Karena namanya lomba, namanya organisasi itu butuh yang namanya semacam apa ya, tips and trick. Butuh jalan tertentu, butuh bagaimana sistem bekerja. Karena kalau maba berjalan sendiri pasti dia gak akan maksimal, karena dia gak tahu seluk-beluknya. Butuh yang namanya transfer knowledge kak.
0: Oke. Nanti mungkin aku bakal tanya lagi ya cara untuk mengatasi takut itu, atau mungkin cara langkah awal untuk menentukan passion kita di mana dan prestasi seperti apa yang kita inginkan. Nanti lanjut lagi teman berdua ya. Stay tune terus di RRI Digital atau streaming rri.co.id hanya di Sore Cara 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Watashi wa star. Stop. Mega. Yuki.

0: ceria. Sore ceria.
1: Balik lagi ya teman produa di Sore Ceria Academic Forum barengan sama aku Feni dan juga Habibi nih di sore hari ini yang ngomongin tentang prestasi di awal maba ya, memaksimalkan prestasi sejak mahasiswa baru. Kalau tadi udah kasih ujangan sedikit ya dari Habibi tentang apa sih cara-caranya untuk berprestasi ataupun bikin target gitu ya di mahasiswa baru ini, aku pengen tanya sekarang ke Habibi ya, karena tadi Habibi sempat notice sedikit gitu kalau misalnya ada peran cutting dan peran lingkungan ataupun peran organisasi gitu ya untuk menentukan target ini. Boleh di ceritain gak Habibi, selain akademik nih, peran dari organisasi dalam perkembangan dirimu seperti apa nih sejauh ini?
2: Oke, jadi sebenarnya kan organisasi di kampus itu banyak banget ya. Ada organisasi internal, ada organisasi eksternal dan macam-macam. Tinggal bagaimana cara kita memilih mana sih yang paling tepat, mana sih yang paling memberikan benefit pada perkembangan diri kita. Kebetulan aku di kampus ikut beberapa organisasi. Jadi aku setelah aku pilih-pilih, aku coba masukin untuk lebih mantep yang mana sih. Akhirnya aku menemukan salah satu organisasi yang paling aku rasa benar-benar memberikan benefit, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Jadi aku benar-benar berproses dari sana. Alhamdulillah di tahun 2025 aku juga diamanai sebagai ketua umum Komisariat Hukum Unsut. Jadi semakin apa ya, ya gaspol di situ. Karena aku dari sejak awal maba, cutting-cuttingnya tuh yang paling benar-benar untuk apa ya, mentoring gitu. Karena dari awal aku ikut lomba, sudah didampingin sama mereka-mereka, walaupun aku saat itu belum jadi kadernya, aja sudah diberikan pendampingan lomba segala macamnya gitu. Jadi aku ngerasa aku mendapatkan rumah kedua itu di HMI. Jadi walaupun alumni-alumni sudah banyak yang sudah kerja di Jakarta, tapi mereka nggak lupa atas organisasi yang mereka ikuti sejak kampus gitu loh. Jadi kadang mereka masih suka ngasih uang untuk berjalannya kegiatan gitu. Jadi pas aku jadi ketua umum itu gak ngeluarin apa ya, sistem kas anggota per bulan. Kan biasanya organisasi kan per bulannya kan ada iuran anggota kan. Nah pas zamanku tuh aku berani ngetarik kebijakan pengurus gak ada uang kas. Karena alhamdulillah sudah cukup gitu, dibantu sama senior-senior. Jadi kadang ketika kegiatan pun gak ada iuran karena sudah dibantu semuanya. Biasanya kalau ikut organisasi itu awal mau ada makrab. Semua organisasi sama gitu, makrab gitu. Biasanya bayar 50.000, 70.000 di HMI 0 rupiah. Dan makan sudah terakomodir semua. Makan berat, snack segala macem. Nah itu jadi itu dibantu sama senior juga. Dan dibantu juga kita kemarin acaranya di Kesbangpol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ya. Gratis tempatnya juga, awalnya bersih, rapi, berasa. Jadi alhamdulillah kita dapat banyak support dari berbagai orang karena percaya HMI ini sebagai organisasi yang benar-benar apa ya, menempa kader-kadernya. Gitu. Jadi pun kalau misalkan teman-teman merasa kak aku pengen ikut organisasi yang relasinya bisnis Indonesia, HMI ini bisa menjadi salah satu wadah organisasinya. Karena HMI itu berdiri tahun 1947.
1: Sudah lama banget.
2: Dan kalau teman-teman cari dari Sabang sampai Merauke ada semua.
1: Di semua universitas.
2: Univ ada gitu. Dan alumni-nya pun sudah teman-teman tahu lah, contohnya kayak profesor, kalau misalkan di hukum tuh contoh yang paling terkenal tuh Prof. Yusril Izzah Mahendra. Itu tuh guru besar hukum tata negara, Prof. Mahfud MD, terus sama lagi Anies Baswedan dan segala macamnya. Pun ketika kita berbicara di FBA Unsut, banyak juga dosen-dosen yang dari HMI. Contohnya itu Wakil Rektor 3 Unsut, Prof. Kuat itu HMI, terus Prof. Aziz HMI. Jadi beliau-beliau itu masih mau dimintain lah, dimintain saran, motivasi, dan lain-lain gitu. Jadi kita berkegiatan tuh enak banget, alumni dukung, cuttingnya suportif, dan pihak-pihak tuh banyak yang percaya gitu. Dan aku bisa bilang juga dari sekian prestasi di FWA, salah satu penyumbang terbesarnya adalah kader-kader HMI. Itu teman-teman bisa cek di Instagramnya PPM, Pusat Prestasi Mahasiswa. Itu ya kita nggak bisa bilang semua sih, cukup banyak lah dari kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam gitu.
1: Keren. Jadi memang memilih organisasi ini memang penting ya, memilih organisasi yang mungkin relasinya bagus, terus juga track record-nya juga bagus gitu, itu merupakan hal yang penting juga. Tapi aku juga pengen tanya juga nih sama Habibi, kalau misalnya Habibi kan sering banget ikut perlombaan ya, dan juga pernah menjuarai juga, tapi pasti dong pernah ada yang namanya kalah gitu ya. Nah cara untuk bangkit atau mengatasi rasa sedih gitu atau down saat kalah itu gimana? Soalnya kan pasti mahasiswa baru nih mau ikut lomba juga pasti akan ada rasa takut kalah gitu. Ini cara ngatasi gimana Habibi?
2: Ketika kita mengalami sebuah kegagalan, kekalahan, rasa sakit, rasa sedih itu menjadi sebuah hal yang pasti gitu.
1: Pasti.
2: Dan saya pun sering merasakan hal tersebut. Tinggal bagaimana ketika sudah pada titik sedih, nangis, kecewa dan segala macamnya, bagaimana sih langkah selanjutnya? Biasanya mungkin orang-orang bakal ya udahlah, cukup sampai di sini saja. Betul. Cukuplah, ini mungkin bukan bidang saya dan lain-lain. Aku rasa itu adalah tergantung bagaimana lingkungan kita itu membentuk diri kita.
1: Mm-hmm.
2: Kebetulan saya sudah terbiasa di himpunan mahasiswa Islam untuk punya mental tahan banting gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi didikan senior itu cukup kenceng gitu. Jadi apa ya, sudah terbiasa untuk yaudah terabas gitu.
1: Mm-hmm.
2: Karena kita punya moto juga Kak, namanya yakin, usaha, sampai.
1: Okay.
2: Jadi yang pertama harus kita yakini adalah diri kita sendiri.
1: Mm-hmm.
2: Harus punya keyakinan bahwa kita bisa. Entah nanti bagaimana jalannya, yang penting usaha dulu.
1: Okay.
2: Dan kita punya sebuah paradigma bahwa akan sampai pada titiknya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi tinggal bagaimana kuat-kuatan keyakinan dan kuat-kuatan usaha.
1: Mm-hmm.
2: Jadi sering juga kita ngelihat cerita-cerita kating sering cerita, dulu saya sebelum juara kalah dulu berapa kali. Dulu saya sebelum jadi ketua ini struggle-nya kayak gini.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita akan tahu bahwasanya orang yang mengalami struggle itu mungkin lebih hebatan orang lain gitu loh.
1: Betul.
2: Kita mungkin ya remeh-temeh lah.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ketika kita sudah berbicara optimisme, bicara terkait dengan semangat, aku rasa kita akan benar-benar ikut lingkungan sekitar. Makanya penting banget untuk teman-teman punya circle pertemanan, circle organisasi yang punya semangat untuk ke depan.
1: Okay.
2: Karena sangat mungkin kita tuh apa ya, terbelenggu oleh lingkungan kita.
1: Mm-hmm.
2: Yang gampang apa ya, masalah kecil dibesar-besarkan, masalah sepele menjadi dinamika yang chaos, atau bahkan masalah yang ribet
1: gitu.
2: Tapi cobalah teman-teman untuk ada dalam kondisi ketika kalian menghadapi sebuah hal masalah yang besar, senior kalian itu bilang untuk kita fokus pada penyelesaian masalah.
1: Okay.
2: Bukan cari-cari masalah atau bahkan membersihkan masalah. Fokus cari masalah, coba masalah yang besar itu dipersempit, dikecilkan. Fokusnya pada akar masalahnya kita perbaiki gitu loh.
1: Mm-hmm.
2: Bukan salah-salahan, bukan saling maki-maki atau bahkan saling apa ya, sudut menunjukkan gitu.
1: Mm-hmm.
2: Fokus pada solusi, fokus pada mempersempit masalah, pasti sampai. Dan kita diajarkan untuk yang namanya berpikir kritis, untuk fokus pada dialog, dialektika dan segala macamnya. Itulah yang kita bangun di organisasi, dan aku harap organisasi-organisasi juga bisa sama kayak gitu sih Kak.
1: Oke, keren. Jadi memang memilih organisasi dan juga circle ini penting banget ya Habibi ya, untuk menentukan target kamu ataupun prestasi yang pengen banget kamu raih ini apa gitu. Aku pengen tanya lagi ya, mungkin maba ini juga banyak yang penasaran, kayak Habibi ini kan sering ikut lomba, sering ikut organisasi juga, terus belum lagi tugas kuliah kan numpuk sukanya ya. Ini cara untuk manajemen waktunya gimana nih biar tetap berprestasi akademik dan juga non-akademik nih Habibi?
2: Namanya waktu setiap orang sama Kak.
1: Mm-hmm.
2: 24 jam.
1: Betul.
2: Tinggal bagaimana 24 jam ini kita atur-atur, kita bagi-bagi.
1: Mm-hmm.
2: Nah, salah satu tips dari aku adalah ketika kalian di kelas, fokus dengerin materi dosen.
1: Okay.
2: Karena di rumah udah gak sempet lagi.
1: Mm-hmm.
2: Jadi misalkan kuliah dari jam 8 sampai jam 12, ya udah fokus dengerin dosen. Ketika ada tugas langsung dikerjakan, ketika ada tugas langsung benar-benar diselesaikan saat itu juga.
1: Mm-hmm.
2: Kalau bisa, karena kalau disampai pulang ke rumah udah gak sempet.
1: Mm-hmm.
2: Karena biasanya aku setelah pulang dari kelas, keluar dari kelas, lanjut organisasi, lanjut persiapan lomba, dan lain-lain. Jadi aku harap fokus akademik bener-bener fokus ketika di kelas.
1: Mm-hmm.
2: Kadang, ya namanya mahasiswa ya, ada yang main HP,
1: betul,
2: ada yang tidur,
1: ngobrol,
2: ada yang ngobrol, dan lain-lain.
1: Mm-hmm.
2: Jadi aku pengen banget untuk teman-teman maba nih, ketika dosen ngedengerin, dengerin bener-bener baik-baik. Ketika dosen ngelempar pertanyaan atau minta pendapat, angkat tangan.
1: Okay.
2: Karena itu pasti dinotis sama dosen. Duduklah di depan gitu. Misalkan ketika kamu dihafal dosen karena tindakanmu yang baik,
1: mm-hmm,
2: aku rasa itu juga akan balik ke kamu secara baik juga.
1: Mm-hmm.
2: Aku sering banget dapat opportunity dari dosen. Misalkan info-info terkait dengan pengabdian, penelitian,
1: mm-hmm,
2: atau misalkan ikut proyekan dosen.
1: Okay.
2: Biasanya dapat honor juga teman-teman. Misalkan kalian ikut jadi apa ya, bantu ngajar maba di PKKM.
1: Mm-hmm.
2: Itu nanti dapat honor juga gitu. Jadi aku rasa teman-teman harus istilah kata unjuk muka gitu.
1: Okay.
2: Secara positif.
1: Iya, caper dikit lah ya.
2: Makanya teman-teman harus dengerin secara maksimal, dengerin baik-baik. Jadi nanti bisa sesudah ada tanya jawab dimaksimalkan gitu sih Kak.
1: Oke, oke, oke. Mungkin sekarang aku pengen tanya tips khususnya nih dari Habibi ya, mungkin untuk maba-maba yang dulu pas zaman-zaman SMA nih kayaknya pemalu gitu, hobinya kayak sekolah pulang biar gak jadi kupu-kupu, gimana nih Habibi langkah awalnya?
2: pada akhirnya kan kita akan balik lagi pada tujuan kita. Setiap orang akan punya tujuan masing-masing.
1: Betul.
2: Jadi sebenarnya kita nggak bisa mengkotak-kotakan segala sesuatu gitu. Balik lagi pada orangnya, pada tujuan orangnya. Nah, penting banget di awal untuk maba tuh punya tujuan terlebih dahulu. Kita harus bisa menetralisir segala hal-hal yang negatif. Contohnya gini, misalkan ada teman saya, misalkan dia tuh masuk hukum karena disuruh orang tuanya.
1: Betul.
2: Dengan segala itu, dengan ya, segala pertimbangan. Hal semacam itu kan hal-hal yang sifatnya bingung juga. Makanya harus diklirkan nih, tahun depan kamu mau pindah kampus atau mau stay. Kalau kamu mau stay, ya udah, berarti kan itu sebuah pilihan yang harus kamu jalani gitu. Ya udah, berarti harus clearin dulu kamu mau pindah atau stay. Kalau stay, berarti kamu harus mulai belajar niat dari sekarang. Kalau kamu mau pindah, ya udah persiapan lagi tes tertulisnya gitu. Jangan sampai nanggung di sini nggak ngerasa hidup, di sana juga nggak bisa terjalani gitu. Nah, itu pertama, kalian harus mengclearkan hukum ini tujuan kamu atau bukan.
1: Betul.
2: Terus yang kedua, carilah banyak-banyak cerita pengalaman dari orang lain. Dari dosen, dari cutting, dari manapun. Atau misalkan sekarang zamannya media sosial, dengerin cerita-cerita sukses orang lain. Siapapun itu, yang kalian idolakan, yang kalian rasa, oh ini aku pengen banget jadi beliau. Dengan kalian punya banyak, dengerin banyak cerita, kalian akan punya gambaran. Oh, ini kayaknya ada profesi baru, namanya itu arbiter. Okay. Arbiter itu apa ya, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Itu kan sesuatu yang baru untuk maba sebenarnya. Sesuatu yang mungkin kalian nggak pernah dengerin itu ketika SMA. Karena ketika kalian masuk ke dalam jurusan kampus, profesinya itu akan semakin sempit apa ya, diketahui orang. Karena misalkan kayak arbiter terus mediator itu istilah-istilah yang aku juga baru denger ketika di kampus gitu. Makanya penting banget teman-teman untuk menambah wawasan. Sering-seringlah diskusi di kampus tuh, sering banget ada diskusi. Kadang ya diskusi organisasi, kadang ada diskusi sama-sama dosen, secara informal juga banyak banget. Jadi cobalah kalian untuk terbuka. Jangan mencoba mengurung diri gitu loh.
1: Okay.
2: Kayak ngerasa, ah aku dari luar kota nih, aku dari luar Jawa nih, aku dari ini deh. Rasa gak cocok dalam bahasanya, pasti ada. Tapi cobalah teman-teman untuk nge-reach out duluan. Ya, bahasa sekarang apa ya? SKSD ya kak?
1: SKSD, benar.
2: Sok kenal, sok akrab gitu. Jadi coba aja lah reach out duluan, dan cobalah untuk ya berbuat baik gitu. Jangan petang petenteng, jangan sok-sokan. Ya kadang lah mungkin, ya oke lah orang tua kamu pejabat, konglo segala macam. Tapi ketika kamu gak ada sense humanisme, gak bisa berbaur sama orang lain, ya kamu akan terkucilkan juga pada akhirnya.
1: Betul.
2: Jadi penting juga untuk kita membangun jejaring.
1: Relasi ya.
2: Cobalah untuk nge-reach out teman sebaya, cutting, dosen segala macam, karena insya Allah opportunity akan muncul dengan sendirinya ketika kamu menjaga sebuah hubungan baik gitu. Ketika kamu sudah punya potensi, sudah punya prestasi, dan bisa punya integritas, pasti kesempatan akan datang aja gitu kak.
1: Oke, itu udah mulai seru obrolannya ya tadi, ujangan-ujangan dari Habibie buat kamu mungkin yang lagi menjadi mahasiswa baru ataupun tahun-tahun depan ini mau jadi maba gitu. Tadi ada ujangan-ujangan dikit dari Habibie, nanti kita lanjut lagi ya, tetap di 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: ceria. Sore ceria.
1: Masih di Sore Ceria Academic Forum ya, teman berdua barengan sama Habibi di sini dan juga aku Feni ngobrolin tentang prestasi dan juga mahasiswa baru nih. Aku pengen tanya ya, ngomong-ngomong tentang prestasi ini kan pasti cara mengasahnya ini ada soft skill dan juga hard skill gitu ya Habibi. Menurut kamu dari kedua ini yang mana dulu nih yang paling penting atau sama pentingnya?
2: Menurutku akan sangat pentingnya gitu. Karena itu ada dua hal yang berbeda dan ngapain juga harus di-compare-compare gitu. Kalau bisa dua-duanya ya ngapain harus pilih salah satu. Dan aku rasa dua skill tersebut yang akan menopang kita secara seimbang gitu. Jadi penting juga untuk teman-teman memetakan kira-kira di skill mana sih yang dirasa penting tapi diri kita tuh belum bisa nge-profit hal tersebut. Jadi coba teman-teman petakan sendiri untuk hal macam kan bisa kalian cek di medsos ya, salah satu platform gitu, cek aja terkait hal ini, belajarnya kayak gimana. Atau coba deh, misalkan contoh ya, skill public speaking, kalian ngerasa ini penting, karena di kuliah itu ada tugas presentasi misalkan, karena harus belajar public speaking buat presentasi di kelas, ya tinggal cari aja nih di platform media sosial gimana sih cara belajar public speaking, pasti ada tutorialnya, pasti ada step by stepnya, atau saranku sih, coba deh secara nyata teman-teman belajar dari kakak tingkat ataupun dosen gitu. Kak, kalau pertanyaan kak, ketemu kakak tingkatnya di mana? Dari ospek, dari misalkan kakak tingkat yang satu organisasi, atau kenalan kakak tingkat waktu SMA, terus kemudian satu kampus. Coba deh kalian coba hubungin, bilang aja, kak saya ini dari angkatan ini, mau lihat IG kakak, kakak pernah juara lomba ini ya, aku pengen belajar bareng dong, boleh enggak? Aku jamin pasti dijawab dan boleh. Jadi cobalah kalian tuh enggak punya apa ya, rasa ragu, rasa malu gitu. Kalian coba-coba aja gitu. Kalau misalkan

0: belajar. Betul. Aku pun sama, masih terus belajar juga. Karena apa? Sejatinya manusia itu adalah apa ya? Pembelajar seumur hidup gitu. Mm-hmm. Kita sampai mati harus terus belajar, belajar betul. Apapun itu.
1: Betul. Betul. Mungkin aku penasaran ya, dari sekian banyak prestasi yang pernah kamu raih, yang paling berkesan dan mungkin yang paling sulit untuk didapat ini apa nih, Habibi?
0: Mungkin yang paling berkesan sih, Kak. Mm-hmm.
1: Apa ini?
0: Dulu, ini penting juga buat cerita buat maba ya. Aku dulu waktu semester 1, semester 1 banget beberapa bulan, diajak lomba sama kak tingkat. Okay. Namanya Kak Hani Setio Prastowo. Mm-hmm. Itu senior di HMI. Mm-hmm. Waktu itu aku belum jadi kader HMI, Kak. Mm-hmm. Baru ya mahasiswa biasa gitu. Cuma waktu itu ketika aku diajak sama Mas Hani Setio Prastowo, aku ambil aja. Mm-hmm. Dengan segala ketakutan dan segala keraguan-raguan.
1: Jalani dulu aja ya.
0: Karena waktu itu aku masih maba, mm-hmm. masih berapa bulan diajak Mas Pras ikut lomba tingkat nasional. Mm-hmm. Pesertanya itu ada 76 tim se-Indonesia.
1: Banyak ya itu.
0: Jadi lombanya tuh dari online sampai offline. Okay. Jadi online itu dari penyisihan sampai perempat final. Mm-hmm. Offline-nya tuh dari semifinal dan final. Alhamdulillah kita lolos di online-nya. Mm-hmm. Berangkat nih 4 tim terbaik ke Universitas Brawijaya, okay, Malang. Mm-hmm. Pasti dedekan banget segala macam itu kayak maba, mm-hmm. gitu. Pasti nanti di sana ketemu kak tingkat segala macam gitu. Jadi aku rasa kayak, tapi dengan akhirnya ya alhamdulillah dapat juara 3 nasional, Kak. Jadi waktu ngelawan Andalas waktu itu.
1: Keren.
0: Jadi kayak waduh. Ketika aku selalu ingat momen itu sih. Jadi ketika mau ngambil sesuatu peluang, aku selalu ingat momen itu. Mm-hmm. Momen itu adalah momen yang paling mendebarkan, mm-hmm. karena first time ikut lomba, ikut cutting, takutnya jadi beban atau ngerepotin.
1: Betul, betul.
0: Tapi dengan saat aku ngambil langkah itu menjadi sebuah presiden. Mm-hmm. Bahwasanya aku pernah melalui ini. Dulu kayaknya lebih berat deh. Jadi ketika ke depan aku dapat opportunity peluang, aku selalu punya keyakinan gitu, mm-hmm. untuk ambil aja dulu, konsekuensi kita belakangan gitu. Mm-hmm. Karena kalau kamu nggak ngambil, kamu akan ngebuang opportunity-opportunity lain yang bisa aja itu berasal dari ini gitu.
1: Tadi, ya, betul, betul, betul. Jadi intinya adalah kamu harus gas dulu aja gitu. Jangan dinanti-nanti gitu ya, karena kita nggak tahu kesempatan tuh datangnya lagi ini kapan gitu. Tapi dengan adanya segala banyaknya kesibukan kamu ya Habibi, ada prestasi, ada lomba, terus juga organisasi segala macem gitu ya. Aku pengen tanya, kamu pernah gak merasakan adanya burnout atau capek gitu, dan cara untuk mengatasinya gimana nih untuk maba-maba ini?
0: Sebenarnya kalau ngerasa capek, ngerasa apa ya, badannya pengen istirahat, pasti tiap hari ada, Kak. Tapi aku selalu melakukan sesuatu yang memang aku suka gitu.
1: Okay.
0: Misalkan ikut lomba debat ya memang aku suka, ikut organisasi jadi ketua umum memang organisasi yang aku suka, dan ngerasa harus benar-benar banyak benefit yang aku rasakan gitu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut adalah, satu, kamu harus ikut sesuatu yang benar-benar kamu suka, dan kamu pengen belajar dari situ.
1: Okay.
0: Ada sesuatu yang kalian kejar targeting. Karena dengan hal semacam itu, aku rasa hal-hal lelah, capek, burnout dan segala macam itu sebagai selingan aja gitu loh. Jadi ketika capek ya udah istirahat. Ketika benar-benar capek pengen jeda sejenak ya jeda sejenak. Tinggal ke depan ya bangkit lagi, lanjutin lagi gitu. Fokus pada hal-hal yang benar-benar kamu kejar. Ketika kamu punya sesuatu yang benar-benar kamu harapkan, cita-citakan, aku rasa kamu akan melakukan sesuatu itu dengan senang. Berbeda dengan misalkan melakukan sesuatu walaupun itu remeh-temeh tapi kamu gak suka, ya akan berat, akan capek, akan ngeluh. Jadi cobalah lakukan sesuatu yang benar-benar kamu tuju gitu loh. Karena kamu selalu membayangkan ketika aku sampai pada suatu titik akan sangat indah pada waktunya. Hei, gitu.
1: Keren. Quotes nih, quotes dari Habibi ya. Mungkin buat teman Prodo yang masih bingung ya Pras ya, cara untuk menentukan apa yang kita suka gitu ya, ataupun apa passion kita di dunia perkuliahan. Karena ini ada banyak banget gitu, organisasi di dunia perkuliahan ada banyak banget. Cara untuk menentukan kamu awal mulanya suka debat itu gimana, ataupun kamu suka masuk di HM ini gimana, itu gimana awal mulanya Pras?
0: Awal kalau debat itu aku dari SMA, Kak. Kan kebetulan waktu itu aku ditawarin juga sama kak tingkat di SMA aku untuk coba dulu untuk lomba debat gitu. Jadi aku waktu SMA juga ikut lomba banyak hal gitu loh. Cuman ngerasa yang paling sukses tuh di debat.
1: Okay.
0: Jadi kayak keterusan sih, Kak. Jadi waktu SMA juga coba banyak hal. Awalnya aku ikut lomba pencak silat, OSN kebumian, dan lain-lain. Tapi pada akhirnya aku di debat lebih sukses. Jadi yaudah, ketika semester tahun kedua di SMA dan tahun ketiga ya full debat terus. Pun begitu juga ketika di kampus, awal-awal aku coba berbagai hal organisasi. Tapi ngerasa yang paling benefit dan ngerasa yang benar-benar supportive lingkungannya, aku ngerasa tuh HMI. Yaudah, aku sampai mentok di HMI gitu. Jadi

0: coba dulu yang rasa kamu part bagus, lanjutkan aja gitu.
1: Oke, tapi menurut kamu mungkin gak untuk berprestasi atau ikut lomba tapi tanpa harus ikut organisasi? Atau mungkin organisasi ini memang salah satu hal yang penting gitu kalau misalnya kamu ikut lomba-lomba kayak gitu?
0: Itu sebenarnya balik lagi kepada kultur masing-masing organisasi ya. Mm-hmm. Tapi aku ngerasa antara HMI dan lombaku tuh saling berkaitan.
1: Okay.
0: Bahkan lomba-lombaku tuh banyak disupport oleh kating-kating HMI. Mm-hmm. Baik dari segi pelatihan, mentoring, dan uangnya juga buat pendaftaran, buat ini segala macam. Kadang HMI ngebantu juga gitu.
1: Okay. Berarti sebenarnya itu tergantung masing-masing orang, tapi akan lebih besar peluangnya ketika kamu masuk ke organisasi gitu ya. Salah satunya adalah HMI yang sangat amat suportif banget untuk para anggota-anggotanya gitu. Dan ini mungkin masuk di sesi terakhir ya, aku pengen tanya ke kamu langkah-langkah atau tips atau pesan nih buat teman Pro 2 yang masih malu-malu atau masih bingung gitu untuk menentukan langkah selanjutnya ngapain. Kayak untuk boro-boro berprestasi ya, untuk menentukan targetnya masih bingung. Kamu punya pesan-pesan apa nih untuk teman Pro 2? Silakan, Pras.
0: Coba deh ketika teman-teman lagi ospek, lagi pengenalan lingkungan kampus, dengerin aja apa yang dipaparkan oleh kakak tingkat atau dosen. Kadang kan ada pengenalan UKM, pengenalan organisasi, pengenalan macam-macam lomba yang ada di kampus. Coba kalian dengerin, coba kalian apa ya, simak baik-baik. Atau bahkan kalian coba tanya deh, kak benefitnya apa? Kak nanti ke depan prosesnya kayak gimana? Kalian coba bener-bener cari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Pasti kalian akan kepikiran, oh kayaknya aku akan rasa sangat bangga deh ketika bisa sampai pada titik ini. Oh kayaknya aku sangat bener-bener jadi orang yang keren ketika jadi cutting kayak ini. Atau oh kayaknya aku ketika ikut organisasi ini akan menunjang karirku deh yang jadi jaksa misalkan. Jadi cobalah untuk mengimajinasikan segala hal sesuatu. Pasti ada 1-2 yang kita tertarik dalam-dalam hati. Walaupun kalian gak yakin 100%, yaudah coba dulu aja. Mumpung masih maba. Jadi ketika masih maba kan ya tinggal, ketika gak cocok yaudah tinggal cari hal lain gitu. Coba bayangkan ketika kalian baru nyoba nyari-nyari ketika semester tua gitu. Ya udah gak ada waktu bos, skripsian dulu
1: ya,
0: tuh.
1: Telat itu tuh, harusnya udah fokus ke skripsi ya. Aduh seru banget ya ngobrol sama Habibi hari ini, dan sangat-sangat menginspirasi dengan segala kesibukan dan juga padat jadwalnya tapi tetap bisa berprestasi. Mungkin buat kamu teman-teman berdua yang masih dalam menikmati masa-masa mabanya tuh, tadi tips-tips dari Pras ya adalah dengan jalanin aja terus, gas terus aja, jangan banyak takutnya, karena kalau kamu banyak takutnya kapan kamu memulai gitu ya. Memulainya adalah dengan kamu menentukan target kamu dulu, kedepannya akan seperti apa. Nah ini sudah di sesi terakhir ya Pras, Habibi, terima kasih banyak Habibi untuk ngobrol serunya sore hari ini. Semoga lancar terus skripsinya dan juga semangat sehat.
0: Amin, terima kasih kak.
1: Sama-sama, semoga kita bisa ngobrol lagi di minggu-minggu selanjutnya ya Habibi ya. So buat kamu teman-teman berdua, makasih banyak yang udah join obrolan aku dan juga Habibi di sore hari ini ya, di sore ceria Academic Forum di hari Kamis ini. Jangan lupa habis ini masih ada aku di sore ceria ya, sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu yang ketinggalan obrolan kita, boleh banget langsung ke YouTube channelnya RRI Purwokerto, karena kita juga live streaming di situ. Kamu bisa nonton dari awal sampai akhir. So stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 02317312222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas.
4: Oke teman Pro 2, sekarang saatnya aku update ya info arus lalu lintas dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dan sekarang sudah terhubung dengan salah satu operator ATCS. Ada Kak Taufik Gunawan. Selamat sore Kak Taufik.
5: Halo, selamat sore Kak Feni.
4: Kak Taufik, gimana nih info arus lalu lintas Purwokerto dan sekitarnya sore hari ini? Silakan Kak.
5: Oke baik, terima kasih Kak Feni. Selamat sore, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Kamis sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita awali di sore hari ini yang cuacanya terpantau cerah. Dari Simpang Gor Satria sore hari ini terpantau lalu lintasnya dalam kondisi yang cukup ramai, terutama dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalem yang juga saat ini sedang berjalan hijau, lalu lintasnya cukup padat dan cukup ramai. Kemudian dari arah utara juga hampir sama, cukup ramai juga di sore hari ini dari arah Unsud ataupun dari arah Rumah Sakit DKT. Dan hal ini terpantau masih normal, sore hari ini memang seperti ini cukup ramai dan tidak ada kendala lalu lintas di Simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu atau Simpang Purwanegara di sore hari ini terpantau juga dalam kondisi yang cukup ramai lalu lintasnya. Dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas, lalu lintas sore hari ini cukup ramai. Begitu pula dari arah selatan juga demikian, cukup ramai di sore hari ini dan sedang berjalan hijau untuk saat ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid yang tentunya cukup ramai dan cukup padat dari arah barat, dari arah Pasar Manis, kemudian dari arah selatan juga cukup ramai di sore hari ini. Dan untuk Simpang Omnia masih normal lalu lintasnya, tidak ada kendala lalu lintas di sore hari ini. Sehingga untuk pengguna jalan dari ruas Karang Jambu hingga ke Simpang Omnia ini masih cukup lancar lalu lintasnya, tidak ada kendala di setiap traffic light yang ada di ruas Karang Jambu hingga ke Simpang Omnia. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang terpantau lancar lalu lintasnya dari arah timur. Tidak ada gangguan ataupun tidak ada hambatan di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara juga terpantau lancar, tidak ada kendala untuk di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Terpantau juga hingga di Simpang Sawangan, lalu lintasnya masih cukup ramai dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung. Kemudian dari barat juga cukup padat di sore hari ini untuk Simpang Sawangan. Dan juga di simpang selanjutnya, di simpang BRI atau simpang Kodim, hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman, lalu lintas dari kedua arah, baik dari arah timur maupun dari arah barat, saat ini terpantau cukup ramai, berjalan pelan, karena memang cukup padat juga di bundaran underpass Jenderal Sudirman hingga di simpang Sawangan. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karangloas Pasar yang saat ini terpantau tidak terlalu ramai atau tidak terlalu padat dari arah barat, dari arah Cilongo Kajibarang yang akan mengarah ke timur, memasuki kota Purwokerto, dan dari arah sebaliknya juga hampir sama. Terpantau cukup ramai, tidak terlalu panjang antrian di sore hari ini, dan tidak ada kendala lalu lintas di Simpang Karangloas. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang ramai, namun ini masih normal lalu lintas di sore hari dan juga tidak ada kendala lalu lintas di setiap simpang yang dapat kami pantau. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk teman Pro 2 yang ingin mengakses kamera CCTV ataupun ingin melihat kondisi lalu lintas secara real time dapat mengunjungi website di banyumaskap.co.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Feni.
4: Oke, terima kasih Kak Taufik atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
5: Oke, baik.
4: Itu dia teman Prado ya, info arus lalu lintas sore hari ini. Kamu bisa ikuti info arus lalu lintas setiap harinya di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore, hanya di 99 Prado FM Purwokerto. Teman terbaik kamu bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
3: Sekian info lalu lintas.
0: Prado Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dikta dan Hukum karya Dian Farah mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Yukar, ini yuk sedih tekan dani ke. Anak apa yuk? Ke, Rika ngerti Buranti bukan? Sing umai gedung kayak pinggir sawah?
2: Iya ngerti. Kepriben yuk?
1: Lah kae, umai karo kabeh asete disita bang yuk. Sebab ora teh nyawa utang.
2: Eyalah Jan, masa sih yuk temenan apa ora kue?
1: Ya temenan lah. Kue ya, jirene merga deweke gaya hidupnya wah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune barang-barang bermerek liburane juga maling luar negeri yuk. Jebulane karo duit utang.
2: Nah kue, berarti salah Ibu Ranti dewek ya.
1: Iza yuk, mulane awake dewek urip puiseng sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
2: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
1: Iza, pokoknya demut-demut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.

ceria. Sore ceria. 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, masih di sore ceria ya teman Produa ya. Barengan sama aku Feni nih sampai jam 7 malam nanti. Nanti lanjut MLC ya sampai jam 8 malam. Kalau tadi nih di pembuka sore ceria di sesi pertama ada Academic Forum. Seru banget ya, tadi udah ngobrol-ngobrol sama Habibi di situ kan tentang tips and trick untuk berprestasi buat para maba-maba gitu. Mungkin kamu ada yang lagi semangat-semangatnya banget nih menikmati menjadi masa-masa mahasiswa baru gitu. Tadi banyak banget tuh wejangannya buat kamu mungkin yang ketinggalan, langsung aja meluncur ke YouTube channelnya RRI Purwakarta ya, ditonton ulang di situ bisa banget. Nah, di sesi terakhir, sesi kedua ya. Sesi kedua sore ceria hari ini seperti biasa aku bakal buka tema yang boleh banget dan bisa banget kamu ikutin ya. Langsung aja di sharing-sharing komen-komennya di WhatsApp Pro 2 ataupun di Instagramnya Pro 2. Tema hari ini adalah, berhubung aku lagi kerja ini ya teman Pro 2 ya, aku siaran ini sebagai untuk menghibur kamu sekaligus aku lagi bekerja ini by the way. Jadi karena aku lagi bekerja aku jadi kepikiran gitu, selain gajinya gitu ya, aduh ngomongnya agak malu-malu gitu, selain uangnya atau gajinya nih, hal apa sih, hal lain apa yang kamu suka gitu, yang bikin kamu semangat untuk kerja. Karena di dalam suatu pekerjaan itu kan bukan cuman uang ya teman Pro 2 ya, walaupun tidak bisa dipungkiri uang adalah nomor satu gitu, tapi kan ada hal lainnya. Kayak misalnya mungkin kamu berangkat kerja semangat karena punya teman-teman yang sefrekuensi sama kamu, atau punya lingkungan yang enak banget di kantor gitu kan, atau mungkin bos kamu baik banget, atasan kamu baik banget, senior kamu baik banget, atau mungkin kamu punya cum-cuman di situ ya, crush di situ yang bikin kamu semangat berdebar-debar kerja setiap harinya. Boleh banget langsung ke WhatsApp Pro 2 ya di 081327312222, atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh banget di @rriPro2PWT. Aku tunggu nanti sampai jam 7 malam ya teman Pro 2. Kali ini aku bakal kasih kamu satu lagu dari Endang Sukamti nih. Sampai jumpa ya nanti ya, kita bakal jumpa lagi di sore ceria, makanya jangan kemana-mana.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: Boy, boy.
3: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua, kali ini aku mau kasih kamu info update ya. Ini dari salah satu band Indonesia nih yang berhasil membanggakan prestasi ya di kancah internasional. Ada Voice of Baceprot yang berasal dari Garut ya, secara resmi ini masuk ke dalam daftar penampil di ajang Good Thing Festival 2026 di Australia. Dan band ini dijadwalkan untuk beraksi di 3 kota besar sekaligus ya, yaitu ada di Melbourne, ada di Sydney dan juga Brisbane di tanggal 4 sampai 6 Desember 2026. Dan penampilan itu menjadi bagian dari rangkaian festival musik besar yang mempertemukan berbagai musisi lintas negara di panggung yang sama. Kehadiran dari Voice of Baceprot di festival ini tentunya menjadi sebuah pencapaian luar biasa banget ya dalam membawa nama musik Indonesia ke level internasional. Kesempatan untuk berbagi panggung dengan deretan musisi mancanegara lainnya ini nunjukin kalau misalnya karya dari daerah pun bisa mampu menembus pasar global dengan sangat baik banget. Langkah ini tentunya tidak hanya memperkuat posisi mereka di industri musik dunia, tetapi juga memberikan inspirasi mengenai potensi besar seniman ya tanah air di mata publik Australia. Keren banget ya teman produk, kita support terus nih untuk Voice of Baceprot, semoga nanti konsernya bisa lancar.

0: teman Pro2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qur rabbighfir warhamhuma kama rabbayana shighara. Dan katakanlah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosa ibu bapakku. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada setiap anak Adam. Tidak ada seorang manusia pun yang lahir ke permukaan bumi ini yang dia keluar dari batu atau kayu. Semua anak Adam lahir dari rahim seorang wanita, buah cintanya dengan bapaknya atau suami dari ibunya. Oleh karena itu, setiap anak sangat diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan ketika ibu bapaknya sudah meninggal dunia, baktinya kepada kedua orang tuanya tidak berhenti begitu saja. Ia masih bisa melakukan baktinya kepada ibu bapaknya dengan senantiasa mendoakannya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak menghitung-hitungnya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak membatasi waktunya. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya tidak pernah dibatasi dengan masa dan usia. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya yang tidak pernah dihitung-hitungnya di hadapan anaknya. Bahkan ketika memberikan pakaian yang berlembar-lembar jumlahnya dari hari ke hari, suap demi suap makanan yang diberikannya dari bulan ke bulan, orang tua tidak pernah menghitungnya. Berbuat baik kepadanya adalah bersikap lemah lembut di hadapannya, mendoakannya ketika jauh posisinya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat? Tentu ya Rasulullah, jawab para sahabat. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat. Inilah niat yang sebenarnya.

Teman Pro 2, sekarang saatnya aku bacain ya buat yang udah join nih di WhatsAppnya Pro 2 nih, terkait dengan selain gajinya atau uangnya gitu ya, hal apa sih yang bikin kamu nih semangat untuk berangkat kerja setiap harinya gitu ya. Ada dari Nandita nih yang udah gabung. Kalau dia katanya, karena kerjaanku adalah passionku, jadi dia semangat karena itu passion dia gitu ya, hal yang dia suka. Walaupun makanya gak dibayar pun gas-gas aja, bahkan rela untuk mengeluarkan uang buat beli alat buat kerja. Nah ini dia, ini adalah salah satu apa ya, sisi unik dari mungkin Nandita ini adalah salah satu Gen Z ya, satu Gen Z. Biasanya ini kalau misalnya di media sosial gitu kan, kalau di TikTok nih biasanya rame-rame ada konten yang kalau misalnya Gen Z ini gak mau ribet gitu orangnya. Jadi kalau misalnya kerja walaupun nombok, malah dia mau nombok gak apa-apa daripada pusing gitu. Nah ini Nandita mungkin sama, tapi agak sedikit beda topiknya ya, karena dia ini rela mengeluarkan uang untuk kerjaannya, hal yang berhubungan dengan kerjaannya gitu, karena kerjaannya adalah salah satu hal yang dia suka atau passionnya dia gitu. Nah itu mungkin adalah salah satu tips juga buat kamu teman berdua ya, yang masih lesu gitu ya di kerjaan. Mungkin kamu harus mulai memilih ataupun berubah gitu ya kerjaannya ke hal-hal yang kamu sukain aja gitu. Mungkin bisa ubah dulu kamu pengen sukanya apa, terus langsung tuh diincar kerjaan impian kamu sesuai dengan passion kamu. Nah ini bisa bikin kamu semangat untuk berangkat setiap harinya ya, kayak Nandita ini. Nah selain Nandita nih, ada lagi dari Chelsea ya, yang katanya hal yang paling dia suka dari semangat kerja adalah AC kantornya yang dingin banget. Katanya karena pakai AC sentral, jadi kalau pas musim panas kayak gini, jadi emang paling enak di kantor aja gitu, karena di si Chelsea ini ngekos gitu ya. Chelsea ini ngekos, dan mungkin kalau misalnya di kosannya tidak ada AC gitu ya, jadi tidak sedingin waktu di kantor, tidak sepoi-sepoi seperti di kantor. Jadi adalah hal yang membuat semangat untuk berangkat kerja setiap harinya adalah salah satunya AC. Jadi itulah teman produk ya, hal-hal yang mungkin kecil-kecil sepele gitu tapi bikin kamu semangat kerja, apapun itu kamu boleh sharing ke WhatsApp produk ya di 081-327-312222, atau ke Instagram juga boleh banget di @rriprodukpwt.

0: 0811-3212-22 Pro 2 FM X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT Pro 2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tradisi Makepung adalah permainan balap kerbau yang dilakukan masyarakat petani di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Jembrana. Permainan ini sudah berlangsung secara turun-temurun, sehingga tradisi ini telah menyatu dengan kehidupan masyarakat sekitar. Biasanya, tradisi dilakukan saat musim tanam padi sebagai sarana hiburan dan pengisi waktu luang. Tradisi ini juga dapat dilakukan saat panen raya. Makepung telah menjadi identitas Jembrana yang dikenal sebagai daerah buangan bagi masyarakat Pembangkan. Selain itu, Jembrana dikenal sebagai daerah yang heterogen dan lebih terbuka terhadap perubahan. Di sisi lain, Makepung juga memiliki arti sebagai olahraga gaya petani Bali lawas. Tradisi ini untuk memupuk semangat dan kegigihan dalam berjuang meraih impian.
2: Yeah.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman pro 2, buat kamu nih ya yang suka jalan-jalan atau traveling gitu ya, kemanapun gitu, keluar negeri mau keluar kota gitu. Apalagi keluar negeri nih, aku punya rekomendasi 20 kota terbaik di dunia nih buat mencoba street food ya, atau jajan nih. Salah satunya mungkin ada dari Indonesia ya. Ini aku bakal kasih tahu kamu nih negara-negara mana atau kota-kota mana yang bisa banget kamu kunjungin. Jadi Time Out ini baru saja merilis daftar kota terbaik di dunia ya untuk urusan jajanan pinggir jalan atau Street Food edisi 2026. Dan penentuan peringkat ini didasarkan sama survei terhadap 24.000 responden di berbagai belahan dunia untuk menilai kualitas kuliner di tiap kota secara spesifiknya. Dan hasilnya ada Ho Chi Minh nih di Vietnam yang berhasil duduk di posisi puncak ya, posisi pertama dengan skor 63%. Kota itu dianggap sebagai surga kuliner bagi para pemburu makanan kaki lima yang bahkan sanggup untuk mengalahkan daya tarik restoran mewah berbintang limanya itu. Jadi hidangan ikonik nih kayak ada po dan juga banh mi ya yang bisa dinikmati di sekitar pasar Bentan ini, jadi salah satu utama kenapa kota ini berada di urutan pertama. Terus ada lagi nih di posisi kedua, ada Kuala Lumpur dari Malaysia yang sangat direkomendasikan karena deretan warung makan malam harian nih di kawasan Jalan Alor. Sementara itu, Jakarta berhasil menempati peringkat ketiga bersama Taipei dan juga dengan perolehan suara sebesar 59%. Jakarta ini dinilai punya keajaiban kuliner yang terletak di warung-warung pinggir jalan lewat menu andalan seperti adanya nasi goreng, terus juga ada gado-gado ya yang melimpah bumbu kacangnya. Aduh, jadi lapar ngomongin makanan. Daftar prestisius ini juga menyertakan kota-kota besar lainnya ya, kayak misalnya ada Mexico City, ada Manila juga sampai Bangkok, yang menegaskan bahwa kawasan Asia ini memang masih menjadi kiblat utama bagi para pecinta makanan jalanan di tingkat global. Kali ini aku bakal kasih list singkatnya aja ya, kota-kota mana sih yang punya perolehan sebagai kota terbaik dunia untuk menjajal street foodnya ya di tahun ini 2026. Tadi ada Jakarta ya nomor 3, terus nomor 4 ada Taipei, nomor 5 ada Mexico City, nomor 6 ada Manila, terus ada Hanoi Vietnam, ada Johannesburg Afrika Selatan di 56%, ada Bangkok Thailand, ada Mumbai di India, ada Marrakesh di Maroko, ada Los Angeles di posisi ke-12 Amerika Serikat, ada Beijing China, abis itu ada Singapura, ada Jaipur India, terus ada di posisi ke-16 ada Guadalajara dari Meksiko, abis itu ada Nairobi ya di Kenya, terus disusul sama Bukarest di Rumania. Habis itu posisi 2 terakhir 19 ya, ada New Delhi India, dan posisi terakhir nih 20 ada Accra dari Ghana 51%. Kalau kamu penasaran enggak nyoba yang mana nih?

0: Sendirian, terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayanya nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.
2: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu.
4: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: ceria. Sore ceria.
1: Sampai Pro 2, kalau tadi ya aku udah bacain yang udah join di WhatsApp Pro 2, kali ini aku mau beralih sedikit ya ke Instagramnya Pro 2 nih, yang udah join di @rripro2pwt. Ada siapa sih? Ada Zidan nih ya, yang katanya salah satu hal selain gaji ya yang bikin dia nih jadi semangat amat kerjanya adalah teman kantor yang satu frekuensi, katanya soalnya bikin mood booster banget pokoknya pas lagi ketemu. Iya sih, salah satu penyemangat ya mungkin buat kamu yang gak punya cem-ceman ataupun crush gitu ya, ataupun gebetan gitu di tempat kerja. Salah satu yang bikin semangat di tempat kerja untuk berangkat ke kantor ya, ke tempat kerja ya, adalah teman-teman yang sefrekuensi itu tadi. Karena pasti sampai kantor ya pengen tahu gitu berita up to date apa yang akan dibicarakan hari ini gitu tentunya ya, dan juga jokes-jokesnya yang sangat amat nyambung, receh, itu pasti yang bakal bikin waktu kerja kamu nih gak kerasa nih. Salah satunya adalah teman kantor ya, kalau Zidan. Selain itu ada lagi ya, selain Zidan ada Rayendra nih yang katanya kalau salah satu hal yang bikin dia semangat adalah hal kecil seperti ngopi sore di pantry ya, atau di kantin kantor nih sambil kibah-kibah dikit gitu sama teman kantor. Nah ini udah ketemu teman satu frekuensi, terus ditambah ngopi, ditambah bumbu-bumbu gibah-gibah itu, aduh mantap, sedep banget. Tapi jangan sering-sering ya teman berdua ya, bukan jangan sering-sering ngopinya, jangan sering-sering gibahnya, walaupun agak sulit ya, bukan agak lagi sih, kayaknya sulit untuk ditahan gitu. Kalau ketemu sama teman kan hawanya pengen nyeplos si A, si B, tapi ya ditahan aja ya, jangan terlalu sering ya ngomongin orang. Rayendra ya, sama teman produk yang lain. Dan ini terakhir ya, dari siapa nih, aku pilih dulu. Kalau Nazira nih, mungkin bukan gajinya, bukan uangnya, tapi ada hubungannya sama uang ya. Katanya alasannya biar bisa check out keranjang oren yang isinya udah penuh banget katanya. Jadi dia selalu semangat kerja karena di dalam benaknya adalah diiming-imingi keranjang oren yang perlu banget di check out itu sudah 99 plus ya. Harus berkurang deh seenggaknya 1 bulan 1, 1 bulan 2 gitu, biar gak 99 plus mulu gitu kan. Jadi dia harus semangat terus setiap hari berangkat kerjanya. Oke, sama Bro 2, kalau misalnya kamu punya alasan lain ya, mungkin sepele itu, hal-hal kecil tapi bisa bikin kamu semangat untuk bekerja setiap hari selain uang, apa sih? Boleh banget ke WhatsApp Pro 2 ya, di 081-327-312-222, atau ke Instagram Pro 2 juga boleh banget, di @rripro2pwt. Bentar lagi ya nih, aku tunggu sampai jam 7 aja, karena nanti jam 7 seperti biasa ada music live chat ya. Kali ini aku bakal kasih kamu satu lagu dulu deh dari Bruno Mars ya, ini kayaknya lagunya gak relate sama kita karena lagi musim kemarau gitu, It Will Rain.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit

2 kali ini aku punya informasi lagi nih yang membanggakan tentunya ya, dari tim sepatu roda Indonesia nih yang berhasil mengukir prestasinya yang gemilang banget dalam ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehue County, Guangzhou, China ya, China, di tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026. Dan kontingen Indonesia ini berhasil mendominasi kejuaraan dengan memboyong total ada 19 medali yang terdiri dari 14 medali emas, terus ada 4 perak dan juga 1 perunggu. Keberhasilan ini didorong ya sama aksi memukau para atlet Indonesia nih, di antaranya ada Ataya Rizky Persetia dan juga ada Disna Ayu Luhutia ya, yang masing-masing ini bisa mengamankan 3 medali emas. Dominasi Indonesia semakin diperkuat tentunya ya oleh kontribusi Fatahilah Rajawali CP nih, serta lalu Dava Maulana nih yang ikut menyumbang emas termasuk dari nomor beregu relay putra. Keren banget enggak sih? Semoga nanti setelah ini masih banyak lagi anak-anak muda dan juga generasi muda Indonesia yang berhasil mengukir prestasi di internasional maupun di nasional maupun internasional.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua, aduh gak kerasa banget ya. Ternyata udah hampir jam 7 aja nih ya, 5 menit lagi. Itu artinya untuk sore ceria barengan sama Feni, sore hari ini harus udahan dulu. Tapi tenang aja, habis ini masih ada sore ceria terakhir ya. Ada music live chat yang bakal temenin kamu nih di jam 7 sampai jam 8 malam. Habis itu lanjut lagi ada jaga malam barengan sama Ustadz Ais atau Kakak Aris ya. Kakak Aris yang bakal temenin kamu dari jam 8 sampai jam 12. Nanti penutupan siaran yang sampai tutup kantor nih. Pokoknya dia nemenin kamu deh sampai kamu tidur lelap ya. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku harus pamit dulu ya, besok libur dulu, gak ketemu sama aku hari dan gak mendengar suaraku satu hari dulu ya. Nanti ketemu lagi di hari Sabtu, di Sabtu siang ya, Prodo Hitlist sampai santai siang jam 3, jam 10 sampai jam 3 aku bakal nemenin kamu di hari Sabtu. Oke, aku pamit dulu, Feni harus undur diri, see you and bye-bye, sampai ketemu hari Sabtu ya.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yes, yes, yes. Memperdu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yoi, selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan gak kerasa teman perdu ya, ternyata udah hari Kamis ya.
0: Yoi.
1: Gokil, malam Jumat ini.
0: Asik.
1: Asik.
0: Udah ngapain sih biasanya malam Jumat?
1: Enak ya, kita tuh ramean pastinya.
0: Bener, ramean
1: dong.
0: Sih seru ya.
1: Asik dong.
0: Bener, ngobrolnya kan.
1: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua
0: kebagian.
1: Berair.
0: Apa itu?
1: Karena matanya, karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
0: Kok kayak ada bebannya ya?
1: Iya. Barengan sama Elan dan Edi, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
0: Yes.
1: Dan kita kedatangan sebuah band.
0: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
1: Kemarin Avolia ya, Avolia ya kan?
0: Iya kan? Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
1: Yes.
0: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru.
1: Menurut
0: gue juga unik judulnya gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty
1: Rusty. Yeah. Apakah kamu? Ini temennya Krusty Krab, Dit?
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah, salah, salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita ulik. Okay. Kenapa namanya Dusty Krusty?
1: Iya.
0: Dusty Rusty. Lucy.
1: Bener-bener.
0: Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
1: Dan pasti jangan geser radio kamu, teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita gak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja gak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama
0: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame bro.
1: Iya cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan ke kiri?
0: Ya boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya bro.
1: Oh iya.
0: Bener. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Oke.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
1: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
1: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya Le.
3: Iya sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu. Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari deh namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue.
1: Iya.
4: Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia...
1: Kecau.
4: Iya. Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan.
1: Iya.
4: Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Iya. Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh... dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
1: Bener.
4: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
1: Iya. Yeah.
4: Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu.
1: Iya.
4: Akhirnya gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya benya ini
1: dedean masih kasih dedean ya.
0: Oke.
1: Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu nggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya.
1: Benar. Tapi lu enggak kepikiran tow meter gitu misalkan. Yang ini ya kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
2: Hudson Hornet. Kayak panjang.
1: Kepanjangan ya. Boleh. Udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensi jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty itu genrenya apa sih sebenarnya?
4: Apa ya Raya? Kalau genre tuh
3: apa?
1: Kira menjawab.
5: Retro pop sih.
3: Iya,
4: retro pop. Ya. Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60
0: ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an kayak
1: gitu.
4: Gitu sih, nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Jadi lo semua suka The Beatles nih.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
0: Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat yang dibikin apa yang
5: direkam? Yang dibikin
0: pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius?
0: Oke. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Itu akhirnya direkam.
0: Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Beda. Masa di lagu ya sedising.
1: Siapa tahu kan.
0: Tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay, Ayu.
3: I, Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya.
0: I, Ayu. Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
1: Enggak usah. Masa ngajak kan. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
6: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis.
4: Mini album
0: jatuhnya ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
4: Kartun lagi nih.
0: Gue juga pikir kartun lagi nih. Jangan-jangan nih.
4: Enggak, bukan.
1: Peri Platypus.
0: Bukan ya.
1: Kira Peri Mariadi kira.
0: Aduh, apa ya?
1: Kenapa Platypus, cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira-kira?
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin, Bang.
0: Oh iya. Kenapa lagi?
1: Coba.
0: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo enggak jauh-jauh nih dari situ nih.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu. Judul lagu
5: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Sebelumnya.
4: Sebelumnya tuh bukan Dikau.
0: Oke.
4: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gue tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga lagunya.
4: Tapi si judulnya tuh ada baladnya, gue tuh takut jadi beban. Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
1: Iya,
0: benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
5: gak jelas
4: gitu.
0: Enggak jelas ini.
1: Oke, gue ngerti.
4: Iya. Yeah. Musiknya macam-macam nih.
1: Iya. Yeah.
4: Tapi ada rock and roll-nya, ada rockabilly gitu ya. Yeah. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada?
0: Balada.
4: Awalnya judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Yeah. Iya kan mirip-mirip gitu ya. Iya, benar.
0: Yes,
1: jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih. Kan sih. Benar.
4: Tenggelamnya kapal.
1: Nah. Itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
0: Iya, benar. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta brontosaurus.
1: Nah, cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya.
1: Yeah.
6: Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Sejuri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Kita kan anak Gen Z ya.
1: Yoi.
6: Yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
0: Okay.
6: Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tahunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Gua pikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Iya. Tiba-tiba bahas DB ya. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan kita
0: doang. Iya.
6: Ya, hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya, ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat. Ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
6: Diri.
1: Si Joni Diri.
6: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
0: Benar.
1: Pagi-pagi kan biasanya.
0: Benar.
6: Dia pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Benar. Bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin-dingin bro.
1: Lebih kangen jazz. Kangen singa.
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
0: Bro nasional. Hati-hati.
1: Iya si Joni.
0: Maksudnya
1: Joni. Ada Bang Joni kan.
6: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
6: Masukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Tapi kalau gue request outro-nya di awal bisa nggak?
1: Bisa kayak gitu.
6: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro.
0: Boleh.
6: Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
1: pamit. Karena main outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Dedasti Rasti. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama Dedasti Rasti di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes, berjudul Dikau, aka balada cinta platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Itu tikus kayaknya.
2: Dia kan ada susah
1: curut. Oh, curut kayak tadi baru satu.
2: Kita enggak tahu kan.
1: Iya.
0: Gua enggak expect sih dia.
1: Enggak tahu juga suara platipus kayak gimana.
3: Mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
3: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya, bisa jadi sih. Kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Oke, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa, retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
4: Sebenarnya
1: asik. Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s tuh, kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
4: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
4: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya.
1: Iya.
4: Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
4: Ke arah-arah tahun segar. Tahun sana maksudnya.
3: Oh. Naturally udah begitu ya.
4: Iya.
3: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
3: Iya, retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau lo kurai dulu. Lo berai?
4: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi...
0: Iya sih,
1: bener-bener. Oh, iya. Ya gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa.
4: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
4: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
3: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
3: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
5: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery. Alright.
0: Okay.
1: Russell.
6: Gue All My Lovin'.
0: Oh, okay. All My Lovin'. Kadang lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, rasa beda. Itu rasa yang pramuka.
6: Beda. Kakek mana kakek?
1: Tapi lu pramuka?
6: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Pramuka. Udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
4: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
4: secara enggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah enggak, maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah enggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah enggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Kalau random Mas. Kalau random.
3: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Nyeleneh apa tuh?
3: Lagu The Johnson.
0: Mm-hmm.
3: Oh. Kita bikin blues ya.
0: Oh. Oke.
3: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya.
1: Oke.
0: Pernah mencoba.
3: Terus
0: ya.
3: Terus kalau yang nyoba genre-nya belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oh, wow. Oke.
3: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
4: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih, cuy. Sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
4: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
4: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
4: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi
4: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop, retro atau apapun itu, pas orang style
3: udah tahu ini Dust Rusty gitu.
1: Oh, yeah. Oke. Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Dusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 lagu,
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
5: ada Hidung Belang.
0: Si Joni Diri dan Outro. Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lu gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
5: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Hmm. Oh berarti kayak workshop gitu ya?
5: Workshop
0: gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
5: Temanya kalau beda-beda sih.
4: Tergantung kan mau persetujuan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Oke. Okay. Seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah, ini deh.
3: Biasanya
0: gitu.
3: Kan. Kalau lagi mau dengerin lagu apa kan,
5: ya sih
3: juga ngaruh juga kan.
0: Iya, gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
5: Tapi kalau gue sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
5: Notasi dulu, humming,
0: nyanyi
5: chord. Baru misalnya gue ada notasi gini nih, gue kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
5: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Oh, okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh, oke. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
5: Kalau
1: semua ya? Oke, baru
3: nggak nulis tuh terus.
1: Kalau kacau lu.
5: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh telat.
0: Oh iya.
1: Telat. Kapan? Oh. Baru tadi.
0: Baru tadi.
4: Jam 3.
1: Sel lo ini nggak free nya gitu.
0: Ayo deh ikutan.
1: Buat ngisi slot.
4: Yang penting 4.
0: Ya penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di Chat Itu Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul
0: jadi
1: banget.
0: Pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Das Drastic. Suara yang gitu.
0: Gitu dong.
1: Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang Platypus. Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, jadi itu.
0: Kamera tuh. Itu ya, bintang ya.
1: Bintang tuh.
0: Iya, iya,
1: terus
0: iya.
1: Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya! Oh, halo!
1: Halo, Tante. Okay. Waalaikumsalam.
0: Bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu orangnya.
1: Siapa nih?
2: Itu
1: siapa? Oh, di situ. Oh, iya.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
3: Menarik nih.
1: Menarik. Iya.
2: Ini menarik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
3: Besarnya apa, Bay? Kisah
2: katulistiwa.
4: Pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah, ya itu.
0: Iya.
1: Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Didengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri
1: ini? Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Roba yang selalu di rumah.
1: Emang lu balik?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Kalau sekalinya keluar rumah begitu lu, Bay. Udah bener di rumah berarti lu, Bay. Udah bener di rumah aja lu, Bay.
0: Bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Oh ya benar.
1: Berarti lu melihat sekeliling aja kan?
0: Iya.
1: Yang lu lihat pertama berarti ya kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya.
0: Ya kehidupan remaja lah ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi sebenarnya kalau lu seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai Joni.
0: Dekat sih.
4: Bang Joni.
1: Bang Joni
0: ya tetangga.
1: Iya kan.
0: Bener. Iya dekat sih. Bener.
4: Jual kikil.
1: Jual kikil.
2: Oh ada cerita
1: baru. Cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring, benar.
2: Banyak yang cekek Cungkring.
1: Ah. jangan sering. Iya, jangan sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Ngiler.
3: Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang benar?
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Karena kan memang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas Joni Diri itu udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Oh, right. Oke.
0: Kalau MV?
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya. Ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizernya?
0: Ada.
1: Gue penasaran sama visualnya.
0: Iya, penasaran sih sebenarnya. Lirik kan?
1: Iya kan? Visualizer kan?
2: Boleh dicek. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya kan ini, pakai HP gitu.
0: Kameranya.
1: Handheld. Yes, sir. POV. Iya. Oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
2: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
1: Normal. Memang visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
2: bikin. Roba di rumah.
1: Iya, roba di rumah.
0: Selalu di rumah.
1: Roba selalu di rumah.
2: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.M. Arta Dinata ini udah dikeluarin.
0: Okay.
2: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Konsepnya
2: riding.
1: Riding.
0: Seru.
1: Oke. Nanti kita coba tonton kali
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu?

0: Kok mahal?
1: Iya. Mahal. Apa?
2: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
3: Kata-kata terakhir. Anjir, keren nih berduit.
1: Ya pokoknya terima kasih buat seluruh pendengar Redaksi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Redaksi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Pro 2 FM, jangan lupa dengerin terus Redaksi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: John
1: Joni
2: Dika
3: Sidon Belang semuanya.
1: Iya sih,
2: jangan lupa pakai sunscreen biar hidungnya gak belang.
4: Itu dia bener, biar gak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua, kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama Redaksi Rasti.
4: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
4: Ini seru nih.
1: Yeah.
4: Bakal bawain apa aja berarti, bro?
3: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
4: Okay. Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
2: Ada ya?
4: Kapan itu?
1: Jadi yang paling deket? Di tanggal 21 ini Redaksi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
4: Bogor. Oke, okay, di Bogor.
1: Oke.
4: Okay.
1: Kita diundang gak?
3: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas. Ayo.
3: Yes. Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Oke.
3: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Mm-hmm. Setiap bulan sekali di Bogor.
1: Oke. Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
3: Kok free udara? Iya, nanti ada free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
1: Beneran. Kalau bayar sih kurang ajar.
3: Iya. Ada sticker pack gitu ya.
1: Oke.
4: Ada juga di sini bisa berdiri ya katanya.
1: Bisa.
3: Dirinya bareng sih.
4: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Kita kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media Redaksi Rasti di mana nih, BTW? Di Instagram Redaksi Rasti ada @redaksirasti dan di TikToknya juga ada @redaksirasti4.
2: YouTube.
1: Di YouTube juga.
3: Redaksi Rasti.
4: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
4: Benar.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget Redaksi Rasti juga ya.
4: Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
4: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu.
4: Redaksi Rasti.
1: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
4: Oke.
1: Apa kabar, Edit?
4: Sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
4: Gimana Jakarta, lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
4: Oh, gitu ya. Iya, benar.
1: Udah makan?
4: Udah makan. Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya?
4: Oh iya, udah.
1: Luar biasa.
4: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama, kita gini terus.
4: Iya, benar.
1: Mudah bukan membuatnya?
4: Alright. Terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Redaksi Rasti tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
4: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Redaksi Rasti yang akan membawakan dua lagu. Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
4: Gue ini Tama pamit
1: dan juga
4: ini dia
1: Redaksi Rasti. 3, 2.

99.2 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga menggandeng sektor pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang talasemia. Guru didorong menjadi edukasi untuk meluruskan stigma negatif dan memastikan penyandang talasemia tetap mendapatkan kesempatan belajar serta beraktivitas tanpa diskriminasi. Dan berikut laporan dari Fitri Hasanah.
1: Stigma negatif terhadap penyandang talasemia di tengah masyarakat di Kabupaten Purbalingga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi pemerintah daerah. Alasan itulah yang membuat Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga kini menggandeng sektor pendidikan untuk menjadi agen edukasi agar pemahaman tentang talasemia tidak berhenti di lingkungan sekolah dengan melakukan hearing talasemia yang digelar di Politeknik Madyatika. Peserta yang diundang meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud, Koordinator Wilayah Kecamatan, perwakilan guru SMP dari masing-masing kecamatan, serta Kementerian Agama Kemenag Purbalingga. Ketua Tim P2PTM dan Keswa Dinkes PPKB Purbalingga, Bekti Aribawan Tirini mengatakan, masih adanya stigma menunjukkan pemahaman masyarakat mengenai talasemia perlu diperkuat. Menurut Rini, salah satu pemahaman yang perlu diluruskan adalah anggapan bahwa talasemia dapat menular, padahal talasemia bukan penyakit menular. Dijelaskan Rini, penyandang talasemia mayor memang dapat mengalami perbedaan fisik termasuk pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Namun kondisi ini tidak seharusnya menjadi alasan bagi lingkungan untuk memberikan perlakuan berbeda.
2: Jadi PR kita bersama ya, makanya kenapa kami juga undang guru. Selain tadi kita butuh sinergi untuk screening talasemia di kelas 7, kami harapannya bisa mengedukasi masyarakat ya. Apa itu penyakit talasemi, kemudian bagaimana pencegahannya, kemudian yang paling utama sebetulnya karena masih ada stigma di masyarakat untuk penderita talasemi, stigma negatif ya di masyarakat gitu.
1: Rini menambahkan dengan pemahaman yang lebih baik dan berkurangnya stigma, penyandang talasemia diharapkan tetap memperoleh ruang untuk belajar, beraktivitas dan menjalani kehidupan secara produktif tanpa perlakuan diskriminatif. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Jaga Malam.
1: Jaga Malam.
2: Jaga Malam.
0: Jaga Galau Malam-Malam.
3: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Purwokerto, gimana kabar kamu malam hari ini? Mudah-mudahan masih seger, masih sehat ya. Dan kali ini di Jaga Malam ada aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 11. Terus nanti bakal lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12 ada Jazz Music buat menikmati atau mengantarkan waktu istirahat kamu ya teman berdua, biar lebih nyenyak lagi tidurnya gitu. Dan di sesi pertama nanti kita ngebahas seputar movie ya atau film ya. Terus nanti lanjut di sesi kedua jam 9 nanti ada Jaga Malam, obrolan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita ngobrol santai dulu. Aku juga bakal live di TikToknya Pro 2 nanti ya. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Teman berdua, kalau kita ngomongin soal dunia perfilman ya, banyak yang menarik loh akhir-akhir ini. Jadi ada film Seni Merayu Tuhan nyeritain tentang perjalanan emosional cowok bernama Hikmah yang diperanin sama Ari Irham ya, pas lagi ngadepin duka ditinggal emaknya ya selamanya nih teman berdua. Awalnya sih Hikmah emang cuek banget ya soal spiritual, sampai sering bohong soal urusan ibadah. Tapi kepergian emaknya bikin hidup dia itu berubah total dan penuh pencarian makna lewat mimpi-mimpi misterius. Selain sibuk nyari ketenangan batin, ada juga konflik cinta beda agama sama pacarnya yang bikin perjalanannya nyari jati diri ini makin menantang ya. Dan cerita ini bukan cuma soal sedih-sedihan doang, tapi juga tentang gimana cara berdamai sama keadaan dan nemuin lagi harapan buat terus ngelanjutin hidup teman berdua. Ini sebenarnya bisa sangat menyentuh banget ya teman berdua, apalagi buat kamu yang mungkin relate banget sama cerita di dalam film Seni Merayu Tuhan. Wah, itu kayaknya bakal deg banget di dalam hati kamu ya. Sudah ada yang nonton filmnya? Yang belum ya coba ditonton aja.

0: ke masjid?
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Kali ini Reza Arab akhirnya spill alasan milih tanggal 20 Agustus 2020 buat ngerilis film debut sutradaranya yang judulnya harusnya horor di bioskop ya teman Brodua. Dan keputusan ini diambil bareng pihak rumah produksi, terus bareng bioskop juga karena ngerasa tanggal itu paling pas buat ngejaga kualitas film tanpa niat buat adu mekanik sama rilisan lainnya ya. Walaupun ada film gede kayak Spider-Man ya di waktu yang barengan, film ini tetap pede bisa narik target jutaan penonton, bahkan sampai ada candaan mau hapus akun Instagram kalau enggak tembus angka 1 juta ya. Dan film garapan SJ Picture ini juga jadi karya spesial karena nampilin acting terakhir Lula Lahfah ya, yang udah nyelesain proses syuting sebelum meninggal dunia di awal tahun tersebut teman berdua. Jadi ya ini mungkin punya arti tersendiri ya buat Reza Arab ya, dengan adanya peran almarhumah Lula Lahfah ya yang ikut bermain di film ini teman berdua. Ya kita tunggu aja di tanggal 20 Agustus.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Galau Malam-Malam.
1: Salah satu studio visual efek asal Jakarta yang namanya LMNVFA ini baru aja bikin bangga ya, karena ikut ngerjain film terbaru Stephen Chow, Stephen Chow ya, judulnya Kung Fu Soccer. Teman Prodo ini yang film pertamanya udah lama banget, waktu dulu aku masih SMP kayaknya ya. Yang memang sekarang tuh yang Kung Fu Soccer yang sekarang ya udah resmi tayang di Indonesia, dan film yang dibilang sebagai penerus spiritual Shaolin Soccer ini sukses, ya bisa dibilang sukses berat ya di China dengan pendapatan tembus 5 triliun rupiah dan dapat jutaan penonton sebelum masuk ke bioskop tanah air. Dan keterlibatan studio ini jadi bukti kalau talenta lokal emang udah dapat standar internasional, setelah sebelumnya juga nanganin proyek yang keren banget kayak serial One Piece sampai Lies in Borderland. Sekarang studio ini lagi sibuk juga ya ngegarap film fantasi Dragon Lord ya bareng sutradara David Sandberg, sambil terus nyari tim baru buat gabung ngerasain pengalaman produksi kelas dunia. Keren, mantap ya. Mudah-mudahan talenta Indonesia ini terus berkembang ya, sehingga kita akan sangat-sangat diperhitungkan di kancah internasional.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Nggak jadi beli makanan di kantin?
0: Nggak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Kadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kali ini ada Brad Pitt, ya ini ngasih pandangan soal AI yang menurutnya bisa jadi alat bantu yang oke nih buat film budget menengah, terutama buat urusan efek visual yang mahal ya. Meskipun AI bisa niru penampilan, teknologi ini tetap dianggap gak bakal bisa gantiin acting manusia karena gak punya emosi dan memori ya, sama rasa seni yang nyata. Selain bahas soal teknologi, aktor kawakan ini juga lagi sibuk nyiapin proyek film baru bareng David Fincher dan Quentin Tarantino ya, yang bakal ngelanjutin petualangan karakter Cliff Booth. Wah, ini yang suka ngikutin film-film garapan dari David Fincher atau Quentin ini pasti tahu lah ya selera filmnya kayak gimana gitu ya. Oke teman Produan, nanti kita lanjut lagi di Jaga Malam sesi kedua ya. Aku juga bakal live di TikToknya Produ FM Purwokerto.

0: @rri_pro2pwt, X, TikTok, dan Instagram @rri_pro2pwt. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Jaga malam.
1: Teman-teman berdua, kita lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Di mana kita sudah masuk ke sesi kedua di Jaga Malam, obrolan sebelum tidur. Dan aku udah share terkait dengan topik bahasan kita malam hari ini. Kita ngobrol santai aja ya. Jadi kalau malam-malam kayak gini lebih enak sih kita ngobrol santai sambil rebahan gitu kan. Nanti ikut live di TikToknya Pro 2. Kita di sana nanti hahaha aja ya. Temanya apa sih kak? Aduh, temanya apa coba? Nih aku udah ada di story-nya Pro 2 ya. Tadi kan kita udah ngomongin soal film, jadi aku pengen tanya nih, kamu pilih nonton film atau series? Nah, kenapa gitu ya? Boleh, nanti yang mau ikutan join melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2pwt. Dan selain itu, nanti di live TikToknya Pro 2 FM Purwokerto juga boleh banget ya. Sekarang kita nikmatin lagu dulu dari miliknya Delantis dengan Lampu Merah.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Malam-malam.
1: Well, semua bro dua, lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Kita ngomongin soal pilih nonton film series atau yang film biasa yang durasinya gak terlalu panjang. Nah, biasanya ada beberapa orang yang kayaknya lebih suka nonton yang film 2 jam aja gak sih? Kalau yang series itu biasanya episode, terus kayak kepalang tanggung gitu. Dan ada 16 episode yang baru rilis, baru 7. Aduh, masih separuh perjalanan ya. Kadang-kadang ya orang tuh malas aja gitu, teman berdua. Nah, ini kalau kita ngomongin soal nonton film, ternyata gak cuma buat hiburan pas lagi gabut doang, tapi beneran ada manfaatnya buat kesehatan jantung. Ini menurut penelitian dari University College London ya. Selama durasi film, detak jantung penonton bisa masuk ke zona jantung sehat karena fluktuasi emosi yang ngikutin alur cerita. Bahkan uniknya, detak jantung antar orang asing bisa jadi sinkron pas nonton bareng. Nah, itu dia ya. Selain fisik, kesehatan mental juga ikutan kena dampak positif lewat sinematerapi ya, yang ampuh buat relaksasi, ngelepas stres, sampai nambah motivasi hidup gara-gara terinspirasi nih sama karakter yang ada di layar. Nah, ada juga yang ngebayangin, waduh, seandainya aku bisa jadi karakter yang ini, wah kayaknya keren ya. Nah, teman berdua, buat kamu yang mau ikutan join ya, aku tunggu, nanti aku bakal live di TikToknya Pro 2 dan baca komen-komen kamu juga yang ada di sana, kemudian yang di WhatsAppnya Pro 2 dan Instagram juga nanti ya.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
3: hati-hati ya.
2: Hati-hati, bro.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun.
4: Oh.
5: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
6: Don't move. Don't tekan.
5: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
7: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Jaga malam.
3: Jaga malam.
4: Jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
5: Well, teman Pro 2, kita lanjut lagi di Jaga Malam ya. Masih dalam rangkaian kita ngebahas terkait dengan apa ini? Ya, jadi kamu lebih pilih nonton film atau series dan kenapa ya? Oke, aku baca dulu yang udah ikutan join di WhatsApp-nya Pro 2. Ternyata udah banyak, banyak banget ya. Oke, kalau gak dibaca nanti diprotes teman Pro 2. Ada Aluna katanya, film aja sih kak, soalnya sekali duduk langsung kelar urusan hatiku yang gundah gulana ini. Waduh, agak berat ya malam-malam gundah gulana. Apa yang bikin kamu gundah gulana, Aluna ya? Terus ada Mutia, kalau malam gini enaknya maraton series biar besok paginya mata panda kayak panda beneran ya kak. Loh, kayak mata panda, orang-orang itu menghindari mata panda loh. Kamu kelihatan mata panda biar besok tuh kayak gak ribet sama urusan kerjaan ya. Oke, yang udah ikutan di live TikToknya Pro 2, tadi yang udah komentar ada siapa aja, niche ya. Oke, aku baca dulu nih, ada Mas Agus Setio katanya, aku lebih milih nonton series karena masih penasaran aja sama cerita bersambung katanya ya. Kalau Alvino, aku film ya, soalnya gak bertele-tele gitu. Kalau Mbak Ulfiatun katanya gak sempet ya nonton film ya, karena sibuk dengan pekerjaannya ya. Terus ada siapa lagi yang Mas Awal Budi katanya gak suka nonton series katanya ya. Oke ya. Buat teman berdua yang mau ikutan join masih aku tunggu ya. Tapi sebentar. Aku sapa dulu yang udah ikutan join. Ada Mas Agus Setio, ada Juan, ada Nanai Alvino, terus ada Awal Budi, ada Herni Sunarsi, ada Safira, kemudian ada Roma, dan ada teman-teman yang lain yang tidak terpantau ya. Selamat join. Kita nikmati dulu satu lagu dari Minya Lila dengan Turis.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Malam-malam. Ya, teman berdua, kalau ngomongin soal dunia perfilman atau istilahnya nonton film gitu, kayaknya banyak orang yang suka ya nonton film, entah itu series ataupun film-film yang kayak 2 jam kelar gitu. Banyak yang suka gitu ya. Oke, tadi yang udah ikutan join, coba aku bacain ya di live TikToknya Pro 2. Ini ada Mbak Nana ya, aku lebih suka nonton film yang langsung tamat. Kalau series bikin males ikutin alurnya. Ya, emang kelamaan.

Kan ya. Oke, terus ada siapa lagi yang udah ikutan join lagi? Ada Mas Aden katanya, film lah, series kesuwen, orang rampung-rampung. Ya sih, emang nyatanya kalau series itu terlalu panjang ya, apalagi kalau episode-nya gak keluar-keluar. Wah, udah emosi dulu nungguinnya ya. Oke, ada siapa ini yang udah ikutan join di live TikTok-nya Bro 2? Ada Nanai, Warung Pulsa, Awal Budi, ada Hestri, ada EES. Iya kan, terus ada Caca juga. Ya thank you udah ikutan join ya. Buat teman Bro 2 yang belum komen-komen ya langsung gas aja komen ya. Bisa melalui WhatsApp-nya Bro 2 081 327 312222.

0: 0812-3312-22 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT Prodo FM Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Tradisi Makepung adalah permainan balap kerbau yang dilakukan masyarakat petani di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Jembrana. Permainan ini sudah berlangsung secara turun-temurun, sehingga tradisi ini telah menyatu dengan kehidupan masyarakat sekitar. Biasanya, tradisi dilakukan saat musim tanam padi sebagai sarana hiburan dan pengisi waktu luang. Tradisi ini juga dapat dilakukan saat panen raya. Makepung telah menjadi identitas Jembrana yang dikenal sebagai daerah buangan bagi masyarakat Pembangkan. Selain itu, Jembrana dikenal sebagai daerah yang heterogen dan lebih terbuka terhadap perubahan. Di sisi lain, Makepung juga memiliki arti sebagai olahraga gaya petani Bali lawas. Tradisi ini untuk memupuk semangat dan kegigihan dalam berjuang meraih impian.
1: Yeah.

0: Malam-malam.
1: Oke, teman berdua ya, kalau kita ngomongin soal film ya, jadi film ini menonton film ya itu seringnya dianggap cara buat santai doang, ternyata malah bikin otak itu kerja kenceng karena ada sekitar 24 jaringan saraf yang langsung aktif secara barengan ya. Jadi penelitian nih dari MIT ngebuktiin kalau tiap adegan film punya pengaruh beda ke otak ya. Mulai dari bagian yang ngenalin muka orang sampai area buat bikin rencana yang ikutan panas ya pas nonton film aksi gitu teman berdua. Jadi respon saraf ini ternyata kompleks banget dan bikin otak itu tetap sibuk ngolah informasi, bukannya beneran istirahat total gitu ya. Apalagi sirkuit memori juga bakal ikutan kerja keras pas lagi nyoba mengingat adegan yang baru aja lewat gitu. Jadi kalau misalkan kamu pengen tidur ya mendingan gak nonton film gitu. Karena nanti itu otak akan bekerja lebih keras lagi ya untuk mengolah informasi yang kamu tonton. Oke, buat teman berdua ya, nanti bakal aku bacain lagi yang udah ikutan komentar ya. Tapi sekarang kita dengerin dulu satu lagu dari Surgi Bonean dengan Asma Librasi.

0: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Galau Malam-Malam.
1: Udah ada siapa lagi yang join teman Pro 2? Tapi kita sapa dulu ya teman-teman yang udah ada di live TikToknya Pro 2. Ada Nandita, ada Awal Budi, ada Mbak Irma, Mas Irham, ada Mas Sulasi, ada Caca juga ya. Thank you semuanya ya. Kita baca dulu ya teman-teman yang udah komentar terkait dengan tema kita malam hari ini. Temanya itu apa sih Bang? Temanya itu ya kamu lebih suka nonton film atau series ya? Yeah, karena beberapa orang ada yang suka banget tuh yang series ala-ala gitulah ya. Ada Nandita katanya suka nonton film sekali habis series mendadak episode-episode dan ya enggak kayak tersanjung gitu. Ini sinetron zaman dulu ya. Terus di belakangnya lagi coba kita baca yang ada di WhatsApp-nya Pro 2. Ini ternyata sudah banyak yang ngantri harus dibaca ya. Ada Fadel katanya, aku tim film garis keras soalnya gak sanggup nunggu kelanjutan episode yang gantung banget. Kayak perasaanku ke dia, ke Aris. Ya Allah, perasaan yang kayak gimana tuh. Ada Talita katanya, series itu candu banget ke Aris, apalagi kalau nontonnya pas lagi sendirian di kamar malam-malam begini. Pasti maraton itu ya, drakor sama dracin ya. Ada Raffi, jujur li aku lebih suka film karena durasinya pas buat nemenin makan malam yang sunyi sepi ini kakak Aris. Sunyi sepi malam ya tanpa sinar bulan. Wah itu lirik lagu ya. Ada Fiona katanya nonton series pas malam minggu tuh benar-benar healing terbaik buat aku yang jomblo ini kak Aris. Tapi kalau malam Jumat kayak gini ya udahlah dengerin Pro 2 aja. Oh gitu ya. Jadi kamu kalau malam minggu malah pengennya nonton film ya, gak dengerin Pro 2 ya. Oke, buat teman Pro 2 yang mau ikutan join masih aku tunggu ya. Sampai nanti kelar jam 11 aku temenin kamu di Jaga Malam. Dan nanti bakal ada jazz music dari jam 11 sampai jam 12 malam.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, ya ini ngomongin film seru banget gitu kan. Jadi mengayal dan mengingat-ingat film zaman dulu ya. Jadi kamu pilih nonton film atau series ya? Ini kenapa? Oke, coba kita baca yang udah ikutan join tadi. Ada siapa kali ini teman Pro 2 yang udah ikutan join ya? Ada ini Fatur Rahman, kalau aku suka nonton drama Cina berseri-seri tambah seru, ada 100 episode ya. Iya, boleh ya. Ada siapa ini? Mbak Irma katanya aku suka film ya. Terus ada Mas Irham, series Adolensi di Netflix Kak, keren ya. Oke, boleh. Di belakangnya lagi ini ada siapa ini? Yuri Purnamasari katanya series sih Kak lebih seru. Ya, boleh sih kalau series juga. Buat yang gak suka series ya gak usah protes ya. Karena nanti kalau udah nonton series nanti kamu kecanduan ya. Ada siapa lagi, ada Putri ya, katanya film horor malam-malam bareng Kak Aris pasti seru banget meskipun ujung-ujungnya aku ngumpet di balik bantal. Wah, ini nonton film horor tapi tutupan ya. Ada Gazi katanya series bikin aku lupa waktu sampai tahu-tahu udah subuh aja, padahal awalnya cuma mau nonton satu episode doang Kak Aris. Oh, ini sering terjadi ya. Akhirnya maraton ya. Ada Zelin katanya nonton film itu vibe-nya lebih dapat, apalagi pas lagi galau parah di tengah malam begini Kak Aris. Oh, kamu lagi galau Zelin? Apa yang kamu galaukan? Jangan galau-galau lah ya. Karena masih ada aku di jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Galau Malam-Malam.
1: Ada siapa lagi teman berdua yang udah ikutan join ya? Kamu pilih nonton film atau series, kenapa? Nah, ini aku lagi ngobrol seru banget di live TikToknya Pro 2 juga ya, ngomongin film, sinetron, dan series zaman dulu ya, yang mengingatkan kita ya pada masa-masa suram ya pada saat itu ya teman berdua. Dan ya nostalgia, rindu di masa kecil. Dan dari situ kelihatan ya umurnya udah pada senior-senior ya teman berdua. Oke, coba yang udah join di WhatsApp-nya Pro 2 aku baca lagi. Ini ada siapa sekarang? Sebentar, ada Amora. Aku lebih pilih series karena pengen lama-lama lihat muka pemeran utamanya yang ganteng maksimal itu, Kak Aris. Ini pasti kalau gak dracin, drakor ya. Kayaknya sih drakor ya. gak apa-apa ya. Mahesa, film durasi 2 jam udah cukup banget buat bikin aku nangis Bombay sendirian di kamar malam ini, Kak Aris. Ya, kamu jangan sendirian lah. Ngajakin keluarga biar nangis bareng-bareng ya. Nangisnya berjamaah. Ada Raka, series itu investasi emosi yang melelahkan tapi bikin nagih banget, sumpah deh Kak Aris. Ya memang melelahkan ya, karena kalau udah lagi seru-serunya, ternyata next episode dan episode-nya itu masih lama keluarnya ya. Giliran pengen yang jalur ekspres, bayar duluan. Banyak tuh ya. Oke, teman berdua ya, sambil santai dengerin lagu yang agak sedikit slow, sedikit galau. Dari ini di recycle ya, aslinya ini lagunya ciptaan Melly Goeslaw. Dan kali ini Fadila Intan akan membawakan satu lagu yang ini ada di salah satu film zaman dulu, Ada Apa Dengan Cinta, AADC, dengan Denting. So check this out.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Galau Malam-Malam.
1: Ya, teman bro dua, buat kamu yang lagi sering maraton series gitu ya, harus ingat waktu ya. Apalagi nanti ketika weekend kamu libur, terus kamu kayak hibernasi gitu kan, sambil nonton series ya, drama yang sampai 25 episode mungkin. Ada gak sih 25 episode? Ada mungkin ya. Terus nontonnya sambil ngemil, wah itu harus ingat waktu juga ya. Tapi di sisi lain teman berdua, nonton film juga itu ada hal positifnya, yang penting jangan berlebihan ya. Thank you buat kamu yang udah ikutan join, udah mau bercerita, udah mau seru-seruan di sini ya. Tapi waktunya menjelang jam 11, itu artinya kebersamaan kita di Jaga Malam untuk edisi hari ini harus usai. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata, thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit, bye-bye.
2: So I guess

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: WhatsApp 081 327 312 22
3: Produa FM.
2: X, TikTok dan Instagram @RRIProduaPWT.
3: Produa FM.
2: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Radio FM Purwakarta.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خشوع dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga?

rezeki, sang pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Produa, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman terbaik.

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit. Banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat Ibnu

0: teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya, Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong, Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang, Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini, Pa." "Lain kali ya, Anggi. Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya, Pa. Lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya, Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi. Baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa, bacanya yang keras ya, Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya, Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: Sendirian, terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok asiknya Pol Yakin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Inilah peringatan Allah kepada seluruh makhluknya, tak terkecuali manusia. Mengingat mati adalah sarana yang paling cerdas bagi seorang insan untuk ia bisa memperhitungkan tentang segala amal-amal perbuatan yang telah dilakukan. Kalkulasinya bukan matematika logika. Daftarnya bukan statistik angka-angka. Tetapi kematian menjadi penting untuk diingat oleh seorang hamba agar dalam menjalani kehidupan dunia, ia menjadikan dirinya hanyalah sebagai seorang pengembara. Ia tidak duduk dan tidak mampir kecuali sebatas untuk minum seteguk air belaka, dan setelah itu ia harus melanjutkan perjalanannya. Maka seorang hamba yang senantiasa ingat akan kematian, ia tidak akan pernah menyia-nyiakan produktivitas amalnya. Jika datang sore hari, ia tak akan pernah menunggu pagi hari. Jika datang pagi hari, ia pun tak akan pernah menunggu datangnya sore hari. Kesempatannya adalah sekarang, detik ini juga, di tempat ini juga. Ia tahu bahwa waktunya sangat terbatas di dunia ini. Ia harus mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya dan tidak ada kata nanti. Ia harus segera bergerak dan tidak ada kata menunggu. Jika ia menunggu, maka ia akan ditinggalkan oleh waktu. Jika ia diam tak bergerak, kematian pun pasti akan segera datang menghampirinya jika waktunya sudah tiba. Lantas, apa yang akan dibanggakannya? Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nasib stick separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
1: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Kekeringan yang melanda Desa Rancamaya, Kecamatan Cilengo, Kabupaten Banyumas, turut berdampak pada 3 pondok pesantren. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Kekeringan yang melanda Desa Rancamaya, Kecamatan Cilengo, Kabupaten Banyumas, turut terdampak pada 3 pondok pesantren. Keterbatasan sumber air membuat kebutuhan air bersih di lingkungan pesantren harus dipenuhi secara bergiliran. Kepala Desa Rancamaya, Amron, mengatakan ketiga pesantren tersebut mengalami kondisi serupa. Salah satu yang terdampak paling parah adalah pesantren dengan jumlah santri paling banyak.
2: Kalau pesantren 3 itu sama. Pesantren Anajah itu yang santrinya paling banyak. Itu yang paling banyak, yang paling parah itu yang kadang malam tak bantu sama PAM yang dari Rancamaya Utara, walaupun tidak mencukupi, kita bantu sekitar 4-5 jam.
1: Menurutnya, pemerintah desa berupaya membantu dengan mengoperasikan pompa air secara bergiliran. Pompa yang sejatinya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat umum dialihkan ke pesantren jika kondisi memungkinkan. Bantuan pompa dilakukan sekitar 3 hingga 5 jam kemudian dihentikan agar tidak mengganggu kebutuhan air warga. Amr menjelaskan persoalan kekurangan air di pesantren sebenarnya telah berlangsung bersamaan dengan kondisi kekeringan yang dialami warga Desa Rancamaya. Namun kondisi semakin sulit setelah sumber air yang digunakan pompa desa mengalami kendala. Selain mengandalkan pompa desa, kebutuhan air bersih juga dipenuhi melalui distribusi atau dropping air. Namun bantuan pompa yang diberikan pemerintah desa masih belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan pesantren. Damara Sakti melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, good morning teman Pro 2. Cie, tiba-tiba Jumat lagi. Oke, udah hari Jumat aja nih ya. Sekarang udah tanggal 14 ya. 14 Agustus 2026 ya, hari Pramuka juga ya kalau gak salah ya. Tapi yang pasti nih teman Pro 2, sampai nanti di jam 10 ada aku Siska yang bakal jadi teman terbaik kamu ya, untuk menghadirkan beragam informasi plus juga lagu-lagu enak yang mudah-mudahan bisa bikin ruang dengar kamu jauh lebih menyenangkan, moodnya jauh lebih baik lagi ya teman Pro 2. Nah buat kamu yang mau dengerin Pro 2 sekarang, kamu bisa dengerin aja di RRI Digital ya aplikasinya, atau di streaming rri.co.id ya teman Pro 2, karena pemancar kita masih dalam maintenance ya. Yang pasti buat kamu semuanya, mudah-mudahan hari Jumatnya penuh berkah. Aku penasaran pengen nanyain ke kamu, karena sekarang kan lagi identiknya sama berjuang gitu ya. In this economy, everyone is struggling ya. Semua orang tuh berjuang gitu kan, berusaha, bekerja keras. Nah, aku penasaran ya, menurut kamu ya, kamu itu udah termasuk berjuang kalau titik-titik-titik-titik. Kenapa? Ya, oke. Okay? Di share komentarnya ke 081-327-312222 atau bisa ke Instagram @rri2pwt. Ditunggu sampai nanti jam 9 pagi aja.

0: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbo.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua, ada satu kabar yang kurang menyenangkan pagi hari ini ya. Jadi ada sebanyak 131 murid Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas dilaporkan mengalami keracunan massal yang diduga terjadi setelah mereka mengkonsumsi paket menu makanan makan bergizi gratis pada hari Rabu lalu ya. Dan para siswa mulai merasakan berbagai gejala seperti pusing, mual, hingga muntah-muntah beberapa jam setelah menyantap hidangan yang disediakan pihak sekolah. Kejadian ini segera mendapatkan penanganan serius dengan mengevakuasi para korban ke Puskesmas Purwokerto Timur serta beberapa rumah sakit terdekat di wilayah Banyumas guna mendapatkan perawatan medis darurat secara intensif. Hingga saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas bersama aparat kepolisian setempat tengah melakukan investigasi mendalam untuk menemukan penyebab pasti dari peristiwa tersebut. Sampel sisa makanan dari menu yang disajikan telah diambil untuk dilakukan pengujian di laboratorium guna mendeteksi kemungkinan adanya kontaminasi zat berbahaya atau bakteri. Meskipun jumlah korban cukup banyak, sebagian besar siswa dilaporkan sudah dalam kondisi stabil setelah menjalani perawatan dan pihak berwenang terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penyediaan makanan sekolah guna menjamin keamanan pangan bagi para siswa ke depannya.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Thank you buat kamu ya teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ataupun juga di Instagram @rrpro2pwt. Tadi aku nanyain ke kamu ya, kamu itu ngerasa udah berjuang kalau titik-titik-titik dan kenapa alasannya ya. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu yang udah join di Instagram nih, ada dari Likyu. Katanya belajar dan bertekad kak, itu aku berasa udah berjuang banget sih. Oke. Thank you ya buat Likyu ya. Terus juga selamat pagi buat Surya. Katanya aku ngerasa udah berjuang banget kalau udah berhasil bangun pas alarm pertama bunyi di pagi hari yang tenang ini. Oke, baik ya. Ada lagi dari Aluna, katanya nahan ngantuk pas lagi briefing pagi itu beneran bentuk perjuangan paling nyata yang aku rasakan hari ini. Oke, baik. Ada lagi dari Adit ya, perjuangan aku tuh pas harus desak-desakan di transportasi umum Transum demi nyari rejeki pas matahari baru muncul. Oke, terima kasih Adit. Di belakangnya Adit ada Bagaskara, katanya berhasil screen carean lengkap sebelum berangkat kerja meskipun lagi buru-buru, itu adalah pencapaian yang besar buat aku. Baik. Ada lagi dari Raffi, aku udah ngerasa berjuang keras pas tetap milih buat senyum ramah meskipun hati lagi capek banget pagi ini. Oke. Terima kasih ya teman Prodo yang lain, ditunggu komentarnya. Kamu ngerasa udah berjuang kalau titik-titik-titik dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Dicuri di tengah jalan. Tidak
3: cukup jauh berada di kota penalti.
4: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: ini. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisik ya. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 22 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap, Cilacap hari ini juga diprediksi berawan, suhunya rata-rata antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, Purbalingga hari ini juga diperkirakan berawan, suhunya rata-rata antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Begitupun juga dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi berawan ya, dengan suhunya rata-rata antara 20 hingga 26 derajat Celcius. Dan terakhir, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, Kebumen hari ini juga diperkirakan berawan, suhunya berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. Teman Pro 2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya ya. Tentu saja di info lalu lintas. Dan pagi ini aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ya. Di ujung telepon sana langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Sani.
2: Selamat pagi Kak.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, syukurlah kalau gitu ya. Kak Sani, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya, Kak.
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 2 dimanapun kalian berada pagi hari ini bersama Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang Tanjung. Untuk pada pagi hari ini di simpang Tanjung arus lalu lintas terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang barat khususnya dari arah Karangluas terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Alun-Alun. Pada pagi hari ini di simpang Alun-Alun arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari ruas barat khususnya dari arah Jalan Jenderal Sudirman mengarah ke Jalan Masjid terpantau arus lalu lintas terpantau padat yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Sawangan. Pada pagi hari ini di simpang Sawangan arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang timur khususnya dari arah simpang Alun-Alun terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Omnia. Pada pagi hari ini di simpang Omnia arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar dan juga dari beberapa kaki simpang khususnya dari kaki simpang barat dari arah Pasar Manis Purwokerto terpantau adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Kemudalem. Pada pagi hari ini di simpang Kemudalem arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang barat khususnya dari arah Jalan Gatot Subroto terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Gor Satria. Pada pagi hari ini di simpang Gor Satria, khususnya dari arah kaki simpang timur atau dari arah Gor Satria terpantau adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada pagi hari ini di Bundaran Andang Pangrenan arus lalu lintas juga terpantau lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Karangluas. Pada pagi ini di simpang Karangluas arus lalu lintas juga terpantau lancar, namun dari kaki simpang barat khususnya dari arah Cilongok terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada pagi hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di